Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

0: www.mobileapplication.co.id. Via Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Esto.
1: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
4: Anak kecil, minggir kamu.
5: Coba deh bapak baca tulisan itu.
4: Jaga ketertiban, harap antri.
5: Nah, itu bapak bisa baca.
4: Anak kecil, kamu ini...
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh, Pak.
6: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
5: Anak kecil aja? Wow.
6: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Kita masih dengan Spada pagi ini bareng Lens D, teman-teman Pro 2. Nah, kali ini kita akan bahas terkait dengan Kemenkes sebut media sosial itu bikin anak muda ini makin cemas ya, teman-teman Pro 2. Nah, jadi teman-teman Pro 2, di Indonesia penggunaan media sosial ini berkaitan dengan tingkat kecemasan anak muda. Hal itu disampaikan oleh Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Imran Pambudi. Nah, jadi teman-teman Pro 2, Imran ini mengatakan kelompok remaja dan dewasa muda menjadi mayoritas pengguna layanan internet di Indonesia. Kehadiran media sosial ini meningkatkan kecenderungan seseorang untuk membandingkan nasib dengan orang lain. Padahal, apa yang ada di media sosial itu belum tentu menjadi gambaran nyata. Seseorang boleh saja memamerkan kehidupan yang bahagia, paripurna, tapi belum tentu itu hadir tanpa polesan. Nah, pada akhirnya ini menimbulkan kecemasan tersendiri pada individu, dan seseorang ini akan membanding-bandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain yang dia lihat. Imran melihat hal itu yang berkaitan dengan kedewasaan seseorang dalam melihat fenomena sosial. Semakin baik tingkat kedewasaan seseorang, maka mereka ini akan lebih bisa menerima kenyataan. Kematangan seseorang dalam berpikir, lanjut Imran, memainkan peran besar dalam hal ini. Berdasarkan beberapa studi teman-teman Pro 2, menurut Imran, otak manusia ini akan sepenuhnya matang dan dewasa pada usia sekitar 20-an.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Buah pinang.
2: Cara makannya?
1: Cara makannya, buka pinang, baru siri, dolo di kapur, baru makan.
3: Slogan 4 sehat, 5 sempurna menjadi hal biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun berbeda dengan masyarakat di Papua, 4 sehat belum sempurna tanpa mengunyah pinang. Mengunyah pinang seperti permen sudah menjadi rutinitas atau tradisi masyarakat di Papua. Tidak hanya menjaga kesehatan gigi dan gusi, pinang dan sirih juga menjadi lambang keakraban dan persaudaraan. Hingga saat ini, pinang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Papua.

0: Mai.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman terbaik.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Oke, Rere Pro dan Nabira, teman terbaik kamu, teman Pro Dewi di studio pukul 9:53 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya Lesti pamit. Terima kasih untuk kebersamaan teman-teman Pro Dewi yang udah menemani Lesti mulai dari buka siaran sampai saat ini. Salam sehat, salam bahagia. Semoga teman-teman Pro Dewi semakin sukses dan pastinya tetap semangat untuk bekerja. Saatnya Lesti pamit. Bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
3: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
4: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini?
3: Hah? Parang?
4: Iya.
3: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
4: Betul.
3: Dan apa maksudnya ini? Ah! Tidak! Tidak!
2: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2FM.
2: Pro 2FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
0: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, adek mau minta maaf sama mama. Adek tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga adek.
1: Maafkan adek ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
5: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.

90,1 RRI Pro 2 FM, Nabire, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Apa kabar siang hari ini? Di hari ini, hari apa sekarang ya? Hari Kamis yang manis ya, tepatnya tanggal 15 Oktober 2026. Ada Noviliana, teman-teman teman Pro 2 nanti sampai di jam 3 sore. Hari ini udaranya panas-panas gimana gitu ya, tapi gak terlalu panas gitu deh teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan bisa menambah semangat kalian tentunya di siang hari ini, apalagi buat kamu yang lagi beraktivitas ya. Bulan Oktober, bulan November, bulan Desember, udah tahu dong kalau bulan Desember selalu dinantikan, apalagi buat kamu yang pengen libur panjang ya. Aduh, kalau libur akhir tahun itu kayaknya menyenangkan, apalagi menyambut tahun baru itu pokoknya healing holiday. Tapi jangan lupa ya, kalian harus siapkan secara matang dan juga siapkan dong dananya yang memungkinkan seperti itu ya. Ya ditabung-tabung lah teman Pro 2. Kalau gak ditabung gimana? Masa nyolong gak kan? Oke, buat teman-teman yang Pro 2 yang lagi bergabung, selamat bergabung aja. Lagi pada kerja, selamat bekerja. Yang di sekolah, selamat belajar. Ya, gak ada libur, gak ada tanggal merah. Oktober, November, Desember baru ada libur ya. Ke bulan Juli kemarin kan udah libur panjang tuh, Jun, Juli. Wih, sebulan libur panjangnya udah cukup lah. Jadi kamu harus siap-siap belajar nih, karena bentar lagi kamu akan ujian semester pertama teman Pro 2. Apalagi yang nanti yang kelas 6, kelas 3 SMP, kelas 3 SMA udah siap-siap nih nanti untuk ujian kelulusan. Jadi ya mempersiapkan diri dari sekarang gitu ya. Oke, nanti banyak informasi yang bakal saya update untuk kalian semua siang hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: 妈妈，妈妈，
1: 哪不去？
0: 用啥多啊？被妈妈弄。哎，妈去吗？
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget! Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!
5: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
6: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
5: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
6: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
5: Aduh, udah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
6: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
7: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
1: Anak kecil saja tahu rambu lalu lintas, masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.

0: RRI Pro 2 FM Nabila, teman terbaik kamu. Yap, balik lagi di Pro 2 Santai Siang. Saya mau update nih teman Pro 2 ini dari hiburan, dari musik ya. Jadi ini Rose Blackpink ini dipastikan tampil dalam acara Latma Art Film. Ini digelar tahun 2026 yang akan digelar di Los Angeles, Amerika Serikat. Jadi kehadiran penyanyi tersebut diharapkan menambah kemeriahan acara tahunan yang mempertemukan tokoh seni, perfilman, dan industri kreatif internasional. Jadi Latma Art Film Gala 2026 ini dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 7 November 2026 dengan Gucci. Gucci ini kembali menjadi sponsor utama untuk penyelenggaraan acara tersebut. Jadi gala tahun ini akan memberikan penghormatan nih kepada pembuat film Denis Villeneuve yang dan juga seniman Vijay Kamis atas kontribusi mereka. Jadi wali museum Latma Eva Chow ini menyampaikan bahwa acara tersebut merayakan para tokoh kreatif sekaligus juga hubungan berbagai bentuk kreativitas dari seluruh dunia. Nah, ini juga apresiasi terhadap kehadiran Rose yang dinilai dapat memperkuat semangat perayaan melalui kemampuan dan juga gayanya. Jadi menurut Eva Chow ini, Rose ini merupakan bintang pop global yang memiliki bakat serta juga gaya khas dalam industri musik internasional. Jadi kehadiran anggota Blackpink seperti Rose ini diharapkan memberikan warna tersendiri dalam perayaan seni dan juga perfilman yang berlangsung tahun ini. Nah, Rose ini dikenal sebagai salah satu anggota Blackpink, grup musik Korea Selatan yang memiliki popularitas di berbagai negara. Selain beraktivitas bersama grupnya, Rose ini juga menjalani karir solo yang memperluas kiprahnya di industri musik global. Jadi Latma Art Film Gala 2026 ini sebelumnya menghadirkan sejumlah musisi ternama sebagai pengisi ya, termasuk Charlie XCX, Troye Sivan. Nama lain yang pernah tampil dalam perhelatan tersebut meliputi seperti Elton John, ada Lenny Kravitz, ada Annie Lennox, ada Beck, dan juga Steve Wonder ya. Jadi deretan penampilan terdahulu juga mencakup Florence and the Magic, Ederson, ada juga pokoknya banyak yang lainnya deh yang turut meramaikan acara tersebut ya. Kehadiran para musisi dari berbagai generasi menunjukkan keterkaitan antara dunia musik, seni, rupa, perfilman dalam perayaan tahun ini. Jadi Latma ini sendiri merupakan singkatan dari Los Angeles Country Museum of Art yang berlokasi di Los Angeles, Amerika Serikat. Jadi museum tersebut dikenal sebagai museum seni terbesar di wilayah Amerika Serikat bagian barat dan menjadi penyelenggara Latma Art Film Gala 2026.
1: Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan,
1: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Semua koma satu RRI Pro 2 FM, labirin teman terbaik kamu. Itu dia NMS Kamaleng dengan Ku Mau Dia. Yang penting gak mau yang lain kan teman Pro 2. Yap, masih di Pro 2 Santai Siang menemani teman Pro 2 siang hari ini. Kita update dulu ya. Ini dari dunia film nih teman Pro 2. Berhubung udah mau weekend nih teman Pro 2, pasti kamu harus nyetok nih nyetok film-film yang udah kamu download. Terus kamu tinggal nonton aja nih pada saat weekend. Bukan nyetok makanan atau apa, tapi nyetok film gitu ya. Biasanya juga sama teman Pro 2, saya juga gitu. Kalau misalnya kalau Kamis, Jumat itu udah saya pilih-pilih nih ya. Oh, pokoknya udah milih yang mana ya film yang bakal saya tonton nanti pada saat weekend seperti itu. Karena kalau misalnya kita pengen fokus untuk nonton film, kayaknya untuk kegiatan yang lainnya kita skip gitu teman Pro 2. Karena gak mau dong pada saat lagi enak-enaknya nonton tiba-tiba kayak ada yang ganggu atau kayak gimana gitu, kayak nonton filmnya jadinya kayak separuh gitu kan. Nah, jadi nih aktor sekaligus juga musisi Nugi ini terlibat dalam film terbarunya yaitu City Si Vampir. Ini cocok nih buat kamu teman Pro 2 yang suka nonton film kalau orang popo bilang apa ya, film setan-setan begitu ya, atau film horor lah teman Pro 2. Jadi ini teman Pro 2, film ini garapan dari Rahabi Mandra. Jadi Nugi ini beradu peran dengan Satine Zaneta yang memerankan karakter Siti. Nah, dalam film ini Nugi ini berperan sebagai ayah Siti yang dimainkan oleh Satine Zaneta ini. Keduanya ini tinggal di rumah susun dan bekerja sebagai penjual galon gitu deh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, Nugi ini mengaku sempat merasa kayak minder, apalagi ketika memerankan ayah dalam karakter yang dimainkan oleh Satine. Jadi kalau Nugi ini menilai ya teman Pro 2, perbedaan penampilan dan juga latar belakang ekonomi nih, ini pastinya membuat mereka nih kayak mempunyai tantangan tersendiri segitu ya, kayak rasa minder gitu ya. Jadi menurut Nugi, film ini juga menjadi refleksi tentang perjuangan orang tua tunggal dalam membesarkan anak. Jadi ceritanya dinilai dekat dengan kondisi ekonomi saat ini. Jadi ketika banyak orang yang berusaha untuk mencari cara untuk bertahan hidup. Nah, selain cerita, Nugi ini mengaku juga mudah untuk membangun kedekatan dengan Satine selama proses produksi. Keduanya sama-sama kayak berkecimpung di dunia musik. Sementara Satine ini juga dinilai memiliki karakter yang mudah untuk mencairkan suasana seperti itu ya. Jadi menurut Nugi, sifat Satine ini membuat proses pembangunan hubungan sebagai ayah dan anak ini kayak lebih kayak cair gitu deh teman Pro 2. Karena kedekatan ini membantu keduanya menghidupkan interaksi keluarga dalam sebuah film gitu ya. Jadi City Si Vampir ini diproduksi oleh Fitzie bersama Bahagia Tanpa Drama dengan dukungan Z Film, Spectrum Film, dan juga PK Film. Film ini juga diproduksi oleh Kenny Peng dan juga Karlin Judisari. Jadi selain Nugi dan juga Satine Zaneta, film ini juga dibintangi oleh Ajil Dito, ada Sania Grace, ada Kimberly Rider, terus ada Cicio Manasero gitu ya. Jadi film City Si Vampir ini tentunya akan tayang nih teman Pro 2 di bioskop seluruh Indonesia mulai tanggal 22 Oktober 2026. Sayang sekali ya, di sini belum ada SS1. Jadi kalau mau nonton di mana, kamu bisa nonton deh. Mungkin kamu bisa langsung ke Jepura gitu. Masa iya terbang atau naik kapal hanya untuk nonton ini teman Bro 2. Mudah-mudahan ya, Nabila itu nanti saat-saat ada SS1 gitu ya, bisa nonton film apa malam minggu teman Bro 2. Ada mall gitu kan. Jadi bisa tahambur deh, bisa nonton film di bioskop, apalagi kalau film-film baru. Jadi kita kayak tidak ketinggalan gitu ya. Masa kita nonton teaser-teasernya saja bikin penasaran. Benar gak sih?

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kudu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: 妈妈，妈妈，
1: 去哪不去？
2: 英山多阿贝妈妈的。妈去吗？
3: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
4: Betul banget! Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
3: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
4: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
3: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
4: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
5: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!
6: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, alarm bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat. Salam tangguh. Salam kemanusiaan.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Masih dari Jawa Amerika nomor 74 RRI Pro 2 FM Mabire, teman terbaik kamu. Panas-panas gimana gitu teman Pro 2 ya. Tadi pagi tuh sempat gerimis sih teman Pro 2. Saya berharapnya hujan deras, tapi ya gerimisnya sekitar 5-10 menit gitu lah teman Pro 2 ya. Lumayan lah dibandingkan kayak gersang sekali teman Pro 2. Aduh, kering di mana-mana. Jadi nih, kalau lagi musim kemarau kayak gini teman Pro 2, kalau kamu nih jangan bakar lahan-lahan yang udah kering gitu ya. Soalnya kalau kita perhatikan tuh masih ada asap, padahal bisa dibilang sih nggak kayak waktu pertama kali tuh kebakaran, wih di mana-mana itu kita macam mau bernafas saja susah, bahkan juga dibarengi dengan air angin kencang. Masuk tuh ke dalam rumah tuh deposisi sisa-sisa bakaran sampah tuh, akhirnya nih baru selesai ngepel balik lagi. Betul toh, saya merasakan begitu teman produk. Jadi langkah baiknya kita menjaga lingkungan. Kalau misalnya kita membakar sampah gitu teman produk, jangan ditinggal. Jadi kalau udah habis bakar sampah, udah kamu bisa padam gitu ya, biar ya gak terjadi apa-apa gitu teman produk. Oke, saya mau update lagi nih dari dunia musik teman Pro 2. Ini pokoknya kalau kemarin ya, dari kemarin ya, kalau saya nonton entah itu di TikTok atau Instagram, selalu muncul si Princess Serena ini teman Pro 2. Kalau udah tahu Princess Serena ini, pasti kalian bisa menebak dengan lagunya Syahrini ya. Nah, jadi penyanyi Syahrini ini mengumumkan akan menggelar konser tunggalnya nih teman Pro 2 ya, setelah 7 tahun vakum. Jadi konser ini bertajuk Aku Kembali Live in Concert. Ini akan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 1 Desember 2026 di Tennis Indoor Senayan. Aduh, kemarin pesta pora teman Pro 2, sekarang tennis indoor. Wah, ini nih kayaknya si Pak RB Barok ini lagi yang menjadi donaturnya. Kemarin sempat di pokoknya di kembalinya Syahrini di pesta pora itu kemarin tuh ya didanai oleh Pak RB ya. Kali ini pasti Pak RB lagi gitu. Jadi pengumuman ini disampaikan oleh Syahrini melalui akun Instagram pribadinya. Kamu tinggal kepo-kepo aja akun Instagramnya teman Pro 2. Jadi Syahrini mengajak para penggemar ini bersiap menyambut kembalinya sang penyanyi melalui konser yang mengusung tema Inches Universe ya. Pokoknya setelah melalang buana warawiri menghiasi jagat raya, akhirnya tibalah saat yang dinantikan-nantikan, konser tunggalnya Syahrini teman Pro 2. Jadi Syahrini akan mengajak penggemarnya memasuki Inches Universe. Ini yang akan menggambarkan dengan ungkapan khasnya. Jadi pengumuman tersebut juga menyusul kemunculannya di festival musik Pesta Pora yang sempat menjadi sorotan publik. Nah, konser Aku Kembali Live in Concert ini menghadirkan 8 kategori tiket dengan harga yang bervariasi. Kamu tahu tidak harga tiketnya teman Pro 2? Mau tahu? Oke. Saya bakal kasih tahu, tapi kalian jangan gitu teman Pro 2, atau jangan sampai pingsan. Saya saja ketika melihat angka-angka dari tiket konser Syahrini nih, langsung saya mundur ke belakang, mundur cantik ambruk saya teman Pro 2. Betul. Nah, jadi konser ini kalau tiketnya dibanderol mulai 500.000 hingga 35 juta. Pasti ngakak kan? 35.000 kali nol, enggak, 35 juta teman Pro 2. Mendingan saya beli emas teman Pro 2. Betul kan? Tapi kalau kamu penggemar berat banget sama Syahrini, ya bongo-bongo aja teman Pro 2 ya. Nah, rinciannya sebagai berikut. Udah siap dengarnya teman Pro 2? Oke. Yang pertama, yang kau yang utama, ini pokoknya RSV only. Ini pokoknya single terbarunya Syahrini. Itu harganya 35 juta. Terus terpampang nyata harganya 15 juta. Sesuatu harganya 5 juta. Sesuatu 5 juta, Bu. Manja harganya 3.500, cetar harganya 2.500, membahana harganya 1.500. Seperti itu, harganya 750.000. Dan yang paling murah standingnya gubrak-gubrak 500.000 teman Pro 2. Aduh, duduh, gimana nih caranya ya? Kamu memilih yang mana teman Pro 2, 500.000 kan atau 35 juta? Aduh, kalaupun saya punya duit ya,
sampai golongan 35 juta, jujur ya, kayaknya sayang banget sih teman pro 2. Kalau saya pikir sih ya, belum saya terbang ke sana, PP-nya tinggalnya di mana, habis itu baliknya pulang tiket, belum makan, belum lagi akomodasi yang lain-lain, belum beli tiket konser 35 juta. Ah, 100 juta melayang, Bo. Kayaknya gimana ya? Aduh, ketar-ketir nih pasangan saya nanti. Nah, jadi gitulah teman pro 2. Jadi penjualan tiket itu kemarin saya lihat di situs mana ya, pokoknya penjualan itu sudah dibuka sih, ada dua gelombang teman pro 2. Nah, kalau akses awal kader partai Inces, jadi dia punya partai namanya adalah PII, jadi partai Inces Indonesia, itu adalah kader partainya Inces. Ini sudah dibuka nih teman pro 2. Jadi pokoknya hari ini ya, tanggal 15 ya, 13 Oktober 2006 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sedangkan penjualan umum ini akan dibuka tanggal 19 Oktober, jadi hari Senin ya, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Nah, konser aku kembaliin live in konser ini menjadi momen kembalinya Syahrini ke panggung konser tunggal setelah 7 tahun vakum. Jadi vakum itu bukan menjaga jarak, menjaga anak dan menjaga reno barak seperti itu. Kok saya jadi ikut-ikutan dia ya? Jadi penampilan di Pesta Pora 2026 itu sebelumnya turut menandai kemunculannya kembali ke hadapan penonton musik. Jadi gimana teman pro 2? Syok enggak? Syok kan? Saya juga sebenarnya syok teman pro 2 ketika melihat harga tiket konser Nia Syahrini. Tapi mau gimana, setara Inces ya harga tiketnya kayak gitu. Dulu pertama kali dia konser terakhir itu pas ada Reno Baru juga nonton, harga tiketnya yang VIP itu 10 juta loh teman pro 2. Ini 35 juta, siapa yang mau beli ya? Ada yang mau beli? Ya itu bagi kamu yang memang ngefans banget sama Inces seperti itu. Aduh, teman-teman Pro 2, teman mungkin di punya Pro 2 ini bisa bikin konser KP. Coba lihat ya, tanya Lesti dulu, tanya Ronald, tanya Martin, sama tanya Suci dulu. Mereka bikin konser bola ya. Harga tiketnya gak usah mahal-mahal lah, melampaui Syahrini. Ya, 250, 500, 1 juta udahlah lumayan, kembali model. Seperti itu. Ya udah, itu tadi informasi yang sudah saya update tentunya teman Pro 2. Jadi kamu bisa melihat informasi yang terupdate tentunya di laman mana? Di laman situs rri.co.id.

0: Ada gak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Mama! Mama!
2: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang Mama dong? Makasih, Ma.
3: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
4: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
3: Caranya gampang. Cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
4: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
3: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
4: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
5: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: Apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, alarm bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat, salam tangguh, salam kemanusiaan.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu? Cool, gaya lo hype bis abis.
1: Hah? Beauty and the Beast?
2: Hype bis!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype bis? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital.
1: Aduh,
2: makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kok nggak pakai helm?
3: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
2: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
3: Ribet ih.
4: Oh no.
2: Terserah deh.
5: A few minutes later.
2: Loh, kok balik lagi?
3: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
2: Ngeyel sih.

Yep, balik lagi di Pro 2 Santai Siang Teman Pro 2. Udah makan siang belum? Yuk gas makan siang. Menunya apa yang enak Teman Pro 2? Apa saja enak Kak Novi? Yang penting punya duit ya dong. Jam segini masih ada makan siang. Ada loh Teman Pro 2. Apalagi buat kamu yang tadi sarapan paginya agak kelewat jam sarapannya, jadinya makan siangnya juga agak-agak sedikit molor-molor gitu lah kan. Soalnya kalau sarapan pagi terlalu berdekatan makan siang kayaknya gak terlalu lapar gitu Teman Pro 2. Sepertinya ini bagus sih buat kamu yang lagi diet gitu deh Teman Pro 2. Itu diet. Apalagi kalau misalnya kamu merasa timbangan kamu udah mulai geser nih ke kanan Teman Pro 2, itu bahaya ya. Kalau ke kiri gak apa-apa ya. Kiri kanan, aduh. Pokoknya kalau udah timbangan anjlok, udah naik tuh Teman Pro 2, kayak kita kayak, perasaan saya makan sedikit, kenapa jadi naik lagi gitu. Padahal nih gak taunya yang dikonsumsi itu manis-manisan, yang dikonsumsi itu berminyak. Ya gimana gak naik Teman Pro 2? Coba deh kamu flashback lagi apa yang kamu konsumsi sebelum kamu tuh ya ngomel-ngomel sendiri maksudnya Teman Pro 2 ya. Oke, buat teman-teman semuanya, saya mau update lagi nih. Mana tadi ya? Kok hilang? Oh, ada ini. Aku mau update ini dia. Tadi film udah, lagu juga sudah. Gimana kalau kita ngomongin tentang kopi Teman Pro 2? Udah ngopi belum hari ini? Hah, pasti deh. Udah ngopi dari pagi, ngopi siang, sore atau ngopi

Nah, jadi nih teman Pro 2. Jadi bukan hanya orang tua aja sih yang suka minum kopi. Anak muda sekarang kopinya kekinian loh, lebih gaul, Gen Z gitu loh. Jadi budaya minum kopi di Indonesia itu berkembang dari tradisi masyarakat menjadi bagian dari gaya hidup. Jadi kalau menongkrong nih, biasanya kalau nongkrong sama teman, mau kemana? Ngopi dulu, oke. Ngopinya di mana? Dengan banyak kafe nih teman Pro 2, kafe tahambur di mana-mana. Jaraknya juga dekat-dekat. Tergantung sih bervariasi harganya, variasi juga kopinya teman Pro 2. Nah, kopi itu tidak hanya dinikmati sebagai minuman, tapi juga kayak menemani aktivitas sosial dan keseharian kita gitu teman Pro 2. Jadi ketika kamu lagi duduk gitu ya, terus kamu gak kenal seseorang pas lagi ngopi, nyambung gitu. Kopi apa itu yang kamu minum? Kopinya ini, gimana? Rasanya enak, nyambung kan omongannya, apalagi hanya sekedar kopi loh. Nah, jadi ini buat teman-teman produk semuanya, dikutip dari laman Kementerian Pertanian Kementan ya. Kopi ini memiliki sejarah panjang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kopi itu bahkan juga telah berkembang nih menjadi bagian dari budaya dan gaya hidup masyarakat di berbagai daerah. Nah, sebenarnya kalau kopi tuh ya mulai dikenal di Indonesia itu setelah tanaman tersebut dibawa nih oleh bangsa Belanda sekitar tahun 1646. Kamu belum lahir apalagi sayang. Seperti itu ya. Jadi perkembangan kopi, budaya kopi ini kemudian membuat masyarakatnya mengenal nih berbagai jenis kopi dari sejumlah daerah. Kalau saya teman Prodo, jujur saya bukan pecinta kopi atau penikmat kopi, karena memang saya gak pernah minum kopi. Cuma saya suka aroma kopi loh, wangi. Ketika kamu sebelum seduh aja, kamu nyium serbuknya aja tuh udah wangi. Apalagi kalau diseduh, wih, kayak gimana ya. Mungkin kamu ketika lagi sakit kepala, terus kamu minum, apa ya, bukan minum, tapi kamu mencium aroma kopi tuh kayak gitu. Ruangan juga sekarang perlu variasi loh teman Prodo. Kayak pengharum ruangan biasanya kan aromanya lavender, jeruk, serai. Ini sekarang ada aroma kopi. Pokoknya banyak teman Pro 2. Sekarang pokoknya yang namanya kopi itu di sekarang tuh bisa dibilang bervariasi seperti itu ya, dari minuman, dari pengharum ruangan dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi ya memang sih, jadi sekarang tuh banyak bervariasi ya. Jadi kopi yang dahulu berfungsi sebagai minuman dalam pertemuan sosial, bagian dari tradisi ziarah hingga warisan leluhur, kemudian kebiasaan minum kopi semakin populer di Indonesia sejak tahun 1880-an gitu deh teman Pro 2. Nah, jadi setiap daerah nih teman Pro 2 itu ternyata memiliki cara berbeda dalam menikmati kopi sesuai kebiasaan masyarakat Indonesia setempat. Kalau kamu punya kamu mempunyai cara seperti apa nih minum kopi? Mungkin sambil colo-colo roti begitu teman Bro 2? Ih, betul loh, pagi-pagi nih selain kopi atau teh ada roti. Biasanya roti apa? Roti kasur lah atau roti kampung gitu teman Pro 2. Kok colo-colo nih pakai kopi ya? Kok sedul kopi, kok colo ke dalam kopi atau teh? Manyos gitu. Yummy, enak loh. Itu jadi sarapan pagi seperti itu. Jadi kita gak perlu seduh-seduh lagi campur gula atau enggak. Sekarang kan ada sasetan juga. Ya biasanya anak-anak kos-kosan yang ngopinya saset. Itu kan menghemat gitu loh. Lagian juga kayak mager untuk gerak sana, nampur ini nanti takutnya kemanisan. Yaudah saset aja seperti itu ya. Pokoknya salah satu contohnya ada namanya kopi Rarobang kan, nggak salah teman Pro 2, itu dari Ambon Maluku. Kopi itu tuh kayak kok padukan nih dengan kopi dan jahe, kayu manis, cengkeh, serai, dan ada kenari tapi yang mudah seperti itu ya. Sama teman tuh suka minum itu, cuma saya sendiri tidak pernah minum, katanya sih enak gitu ya, itu tradisi di sana. Nah, selain kopi juga hadir dalam berbagai tradisi masyarakat wilayah Indonesia. Pokoknya minum kopi itu kayaknya kurang afdol kalau nggak pagi, siang, kek, sore atau malam seperti itu ya. Tapi kalau saya sendiri berbeda loh teman Pro 2, karena bukan pecinta kopi atau penikmat kopi. Biasanya macam saya minum satu sendok saja, kayak gimana gitu ya. Mulai kayak meledak-meledak di dalam perut seperti itu. Ya, kalau kamu punya riwayat mah jangan terlalu macam-macam lah dengan kopi sama produk. Ada batas anjing, ada pokoknya anjing batasnya gitu teman produk, jangan terlalu bihalah. Iya. Boleh pakai

boleh juga tidak pakai krimnya, sama enak. Sesekali boleh loh teman pro 2 kalau kamu pakai krim, boleh, tapi jangan terlalu keseringan seperti itu ya. Kalau sekarang perkembangan kayak kedai-kedai kopi juga banyak tahambur teman pro 2, mau di Jalan Merdeka kah, Jalan Pepera kah, jalan mana kah, itu tahambur di mana-mana kedai-kedai kopi seperti itu. Mau kopi hitam kah, mau dia pakai es kah, mau panas kah, pun ada gitu kan. Jadi kedai kopi ini menjadi kayak tempat anak muda nih zaman sekarang nih, kalau menikmati kayak minuman-minuman itu sekaligus nongkrong sama teman, ngobrol, beraktivitas seperti itu ya. Kalau sekarang itu banyak loh bisnis kopi itu semakin diminati generasi muda Indonesia. Nah, saya tuh paling acuin jompo loh kalau anak muda tuh sekarang suka berbisnis teman pro 2. Jadi dia punya mindset pengen membangun suatu apa ya, suatu mungkin dia kayak pengen dia berusaha, punya usaha sendiri, mungkin punya kedai kopi kecil-kecilan aja. Jadi punya mindsetnya berdiri sendiri, jadi gak tergantung sama orang tua seperti itu. Jadi ya pokoknya banyak sekarang anak muda tuh yang ya punya bisnis kopi gitu deh. Kapan-kapan kayaknya kita undang ya yang punya bisnis-bisnis kopi yang ada Nabire, mungkin kalau kamu lagi dengar, siap-siap aja ada undangan melayang gitu ya. Maksudnya dateng hampir untuk ngobrol-ngobrol kesini seperti itu ya. Yang kayaknya kita undang-undang tentang kopi ya, udah lama teman pro 2. Pokoknya di sini banyak deh, ada kopi Kaswari, ada kopi Mona Mani. Harganya juga nggak murah karena biji kopinya nggak asal-asalan dipilih teman pro 2. Kalau kopi Kaswari udah sering kita undang ya. Sekarang usahanya makin ya meluas sampai ke luar Papua lah teman pro 2, terkenal lah ya. Kalau kedai kopinya cari sendiri di Google Maps juga ada ya. Mona Mani juga sama gitu, kopi Cendrawasi. Enak teman pro 2. Kapan ya? Bulan lalu saya beli deh teman pro 2. Jadi kalau yang bungkusan kecil-kecil itu nggak dijual. Kalau itu sih dijual untuk kayak jualan di toko-toko seperti itu ya. Tapi kalau kamu beli itu dia ada yang bungkusannya setengah kilo. Sekilo sih nggak ada karena menurut yang punya sih, kalau saya jual dengan yang sekilo harganya mahal, siapa yang mau beli, Mbak? Betul juga sih. Yang setengah kilo aja udah mahal, udah mikir belinya apalagi yang sekilo. Kopinya saya akuin jempol, wangi, enak teman pro 2. Kalau kamu seduh, pokoknya kekentalan kopinya top marko top seperti itu ya. Pokoknya rekomendasi, walaupun saya nggak suka kopi, tapi kalau dari ngeracik-ngeraciknya, kita tahu lah sedikit ya, seperti itu. Nggak berbodoh amat juga sih sebenarnya, kekentalannya, kemanisannya, seperti itu. Pokoknya, manyok deh kopinya. Coba kamu cek aja di Google Map, banyak teman pro 2. Ya, harganya kalau nggak setengah kilo itu 140-an ya, Pak ya? Betul, 140-an. Karena saya pernah membelinya yang bulan apa ya? Bulan lalu teman pro 2. Ya tapi gak naik juga kan, pasti gak naik lah 140-an seperti itu. Tapi kalau yang kecil-kecil yang kalau kamu mau beli saset tidak akan dikasih. Itu dijual biasanya kayak di toko-toko ataupun ya kayaknya di toko-toko seperti itu. Kalau toko-toko aja kamu beli sendiri. Biasanya toko berapa ya yang satu yang kecil itu ya, dia kayak cuma berapa gram gitu deh teman pro 2. Kalau yang setengah itu 250 gram. Pokoknya enak deh buat kamu penikmat kopi seperti itu ya. Ya doain aja, siapa tahu saya punya kedai kopi. Tapi gak gratis ya, kalau datang ya bayar dong. Soalnya saya juga kalau punya usaha ya harus membayar pajak. Kalau teman pro 2 gak gratis ya Pak. Ya doain aja. Oke, jadi untuk bisnis kopi memang bisa dibilang banyak generasi muda. Jadi saya kok jompo kalau Nabira tuh generasi muda sekarang tuh banyak yang punya kedai kopi. Kecil-kecil aja loh teman pro 2. Jadi kayak punya teman sekolah atau komunitas. Lihat aja kok rame, anak-anak muda. Ya harganya lumayan lah, ya sesuai dengan isi kantong lah, uang jajan anak-anak sekolah gitu ya. Kopinya ada yang 15.000, 18, 20, 25, tergantung lah biasanya dari tingkat apa ya gelasnya gitu teman pro 2. Kalau tingkat gelasnya makin tinggi, makin agak-agak lebar ya mahal harganya. Kalau biasanya kalau kecil, tapi kecil kalau yang itu yang asli itu mahal itu loh teman pro 2. Kalau asli loh teman pro 2, beneran. Jadi buat kalau kamu yang pengen punya usaha, boleh aja. Jadi jangan langsung berpikiran, aduh saya takut tidak laku.
Gimana kamu mau tahu itu laku atau tidak sebelum kamu memulai teman pro 2? Bolehlah bisnis kecilan. Kalau kamu punya uang ada seberapa gitu, bikin kecil-kecilan aja di teras-teras gak apa-apa. Teman pro 2 lama-lama juga nanti akan berkembang sendiri dengan kreativitas kamu untuk meracik kopi. Seperti itu ya. Jadi karena bisnis kopi saat ini tuh diminati oleh anak muda teman pro 2. Seperti itu. Pokoknya sekarang minuman kopi itu menjadi kayak gaya hidup deh anak muda zaman sekarang teman pro 2. Seperti itu. Oke. Informasinya banyak lagi yang bakal saya update ya. Jangan kemana-mana. Stay tune terus ya.

0: Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.
1: Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
2: Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
3: Ikrar yang menumbuhkan semangat persatuan dan bersatunya para pemuda di masa dahulu patutlah menjadi contoh bagi generasi muda masa kini untuk mengisi kemerdekaan dengan hal positif yang berguna bagi nusa dan bangsa.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro 2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.

0: Prodo FOMA Bire, teman terbaik kamu. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang kopi, teman Prodo ya. Jadi kopi itu bukan cuma hanya kopi hitam aja sih sebenarnya. Tapi ada beberapa kopi yang bisa dibilang teman Prodo itu unik loh di berbagai negara gitu ya. Aduh, pokoknya kopinya itu kayak gimana ya bisa dibilang. Pokoknya terkenal dah. Ada di berbagai negara teman Prodo. Jadi ada tradisi kopi unik yang memang ada di berbagai negara gitu. Mau tahu nggak negara mana aja teman Prodo? Oke, kita langsung aja bahas satu persatu. Nah, ternyata ada namanya Hari Kopi teman Prodo. Jadi bukan hanya Hari Kesaktian Pancasila, Hari Lahirnya Pancasila, Hari Sumpah Pemuda. Ternyata Hari Kopi Internasional juga ada, tapi diperingati pada saat tanggal 1 Oktober pas tuh tanggal 1 Oktober kemarin ya di berbagai negara. Nah, jadi International Coffee Organization ini menyebutkan peringatan ini sebagai momen untuk merayakan kopi dari sektor di baliknya. Kopi itu tidak hanya diminum dengan cara yang sama di seluruh dunia. Di berbagai negara memiliki cara penyajian kopi yang dipengaruhi budaya dan kebiasaan masyarakat. Nah, jadi nih ada tradisi kopi dari Senegal, Finlandia, Yaman, Meksiko, dan Aljazair. Pokoknya kita bahas dulu yang Senegal teman Prodo. Nah, kalau di Senegal ini ada namanya Cafe Touba, bukan Danau Toba ya, Touba. Dan di sini kali ini memang dikenal melalui Cafe Touba yang dibuat dengan campuran rempah, jadi grains of salim. Biji kopi ini biasanya dipampang bersama rempah sebelum digiling dan juga diseduh gitu ya. Jadi Cafe Touba ini memiliki kaitannya dengan komunitas Modrid dan juga kota Touba di Senegal. Jadi minuman ini disebut juga ya menjadi bagian dari keseharian masyarakat Senegal seperti itu ya. Terus juga ada kafe Oats dari Finlandia ya. Di ini menikmati kopi bersama yaitu kayak keju lokal gitu deh teman Prodo yang juga disebut dengan brie cheese ini. Jadi potongan keju yang bisa dimasukkan langsung di dalam kopi panas sebelum dimakan. Kalau kamu suka keju pasti kayak ya udah enak-enak aja. Tapi ada yang nggak suka keju karena banyak yang bilang kalau keju tuh asin. Memang ada yang asin gitu ya. Jadi keju itu dia akan menyerap kopi tuh teman Prodo, memberikan kombinasi rasa dan juga tekstur yang berbeda ya. Terus di Yaman ada kisser dari Yaman. Ini di Yaman kisser ini dibuat menggunakan kayak kulit buah kopi yang sudah dikeringkan. Itu kan ada kulitnya gitu kan. Terus kulit tersebut biasanya direbus bersama rempah seperti jahe, kemudian disajikan dengan sebagai kayak minuman panas gitu deh. Berbeda dari kopi biasanya, jadi di kisser Yaman ini tidak menggunakan biji kopi sebagai bahan utama, tapi bagian buah kopi itu biasanya bijinya juga dimanfaatkan, tapi bukan biji kopinya sebagai bahan utama ya, tapi kulitnya. Terus ada Cafe de Ola dari Meksiko. Ini Cafe de Ola ini yaitu kopi yang secara tradisional sih dibuat menggunakan panci dari tanah liat. Jadi minuman ini biasanya menggunakan kayak piloncillo, yaitu kayak gula tebu tradisional dari Meksiko gitu deh. Tentunya padat gitu kan. Kamu coba share di Google aja ya. Gula tebu tradisional dari Meksiko. Ini bentuknya padat serta kayu manis itu sebagai tambahan. Kayu manis itu kan harum tuh teman Prodo. Mau dia punya masih batangnya atau dia biasanya sudah bubuk tuh wangi kali ya. Jadi kayak kayu manis itu bukan hanya kayak dibikin di ini aja, kayak selai nanas, tapi juga kayak di kue kering. Jadi kayak ada aroma-aroma kayu manisnya, wangi loh teman Prodo. Pokoknya daunnya wangi, kayunya juga wangi, buahnya juga wangi teman Prodo. Tapi saya lebih suka kayak kayunya, apalagi kalau udah kering. Kamu bikin aja infused water dari batang kayu manis, itu enak juga. Itu pokoknya baguslah untuk namanya detox tubuh kita seperti itu. Jadi kayak racun-racun yang gak penting-penting dibuang gitu teman Prodo ya, biar makin sehat tubuh kita seperti itu ya. Terus juga yang terakhir ada Mazar Grand dari Aljazair. Ini Aljazair ini memiliki tradisi kopi dingin bernama Magazar. Minuman ini dibuat dari kopi dan juga air, kemudian disajikan dingin dengan gula dalam beberapa variasi seperti itu. Nah, Mazagran ini juga dikaitkan dengan wilayah Mazagran di Aljazair ini. Sejumlah sumber menyebutkan minuman ini berkembang sekitar abad ke-19 gitu deh. Meski sejarah asalnya itu memiliki beberapa kayak versi gitu ya. Dalam perkembangannya, Mazagran ini memiliki berbagai variasi di berbagai negara. Jadi versi tertentu juga kayak menambahkan lemon, ada mint atau bahan lainnya ke dalam kopi dingin. Jadi kelima tradisi tadi yang udah saya sebutkan nih teman produ ya, itu menunjukkan bahwa kopi itu memiliki cara penyajian yang beragam di berbagai budaya, mulai dari rempah, keju, kulit kopi, kayu manis hingga es. Ini bisa menjadi bagian dari pengalaman minum kopi. Nah, bagaimana pengalaman minum kopi kamu teman pro 2? Boleh dong kasih tahu.
1: Mulai dah dia nih, mentang-mentang cantik.
2: Kenapa sih?
1: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
2: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia?
1: Awas aja ya.
2: Terus, mau diapain?
1: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
2: Itu bullying namanya.
1: Apa?
2: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
1: Wow. Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
2: Hey. Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
1: Oh,
2: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
3: Wow.
2: Heboh. Yeay, dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, alarm bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat, salam tangguh, salam kemanusiaan.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: 妈妈，妈妈，
1: 哪不去？
2: 英才多阿贝妈妈多。
1: 哎，
2: 哪去吗？
3: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
4: Betul banget! Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
3: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
4: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
3: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
4: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
5: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!
6: Andalah, menyala abangku. Sasaldo sudah 20 juta nih. Main lagi ah. Terus saya kerja baru main judi online saja. Dapat uang gampang. Enak apa bilang?
7: Obet, Obet. Kok keluar? Bayar utang-utang ini. Obet.
6: Yo, sabar. Aduh, saya stres. Saya depresi. Bagaimana ini? Saya sudah kalah banyak sekali. Sawang sudah habis, barang-barang dan sertifikat tanah saya sudah jual. Saya punya hutang banyak lagi, baru ini debt collector sudah datang lagi. Saya tidak mampu hadapi hidup ini.

0: Hindari judi online. Judi online merenggut nyawamu.
1: Masih di Pro 2 Nabi, teman terbaik kamu, teman Pro 2 sore ini ditemani sama Suci ya. Masih ditemani kalian semua, teman Pro 2, di segmen santai siang sampai jam 4 dan dilanjutkan dengan segmen sore ceria dari jam 4 sampai nanti di jam 8 dan lanjut dengan segmen jaga malam, jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Selamat sore aja buat kalian, selamat beraktivitas di hari Kamis ini, teman Pro 2 ya. Hari ini, sore ini Nabire cukup panas ya. Jadi yang buat kamu teman berdua yang hari ini beraktivitas lebih sering di luar ruangan atau mungkin di lapangan, teman berdua jangan lupa untuk tetap hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup. Tentunya si sore hari ini Suci masih temani kalian semua ya dengan musik dan informasi, teman berdua. Sebelum nantinya di jam 4 Suci akan temani kamu di info Pro 2 sekaligus di segmen sore ceria.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kabar terbaru datang dari Bruno Mars yang mencetak rekor baru teman Pro 2 di BC Place Vancouver, Kanada dengan menggelar 5 konser dalam satu tour teman Pro 2. Nah, rangkaian konser tersebut menjadi jumlah pertunjukan terbanyak seorang artis dalam satu tour di stadion tersebut. Melansir dari laman resmi BC Place, Bruno Mars ini awalnya dijadwalkan tampil dalam satu konser di Vancouver, tapi tingginya permintaan tiket membuat jumlah pertunjukan kemudian bertambah menjadi 4 teman Pro 2. Dan penambahan tersebut membuat Bruno Mars melewati rekor Taylor Swift dan The Jackson 5, di mana keduanya sebelumnya memang sama-sama sudah menggelar 3 pertunjukan dalam satu tour di BC Place teman Pro 2. Namun jadwal Bruno Mars kembali bertambah setelah satu pertunjukan baru diumumkan. Nah, konser tambahan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 21 Oktober 2026. Dengan tambahan tersebut, Bruno Mars saat ini memiliki 5 jadwal konser di BC Place, di mana pertunjukannya ini berlangsung di tanggal 14, 16, 17, 20, dan 21 Oktober 2026. Sementara itu teman Pro 2, rangkaian konser tersebut merupakan bagian dari The Romantic Tour, di mana tour ini tuh mendukung album terbaru

0: biang.co.id. Biang mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
3: RRI Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Santai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Prodo FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2 FM.
3: Waktunya Info Pro 2 di sore hari ini, teman Pro 2. Informasi pertama, wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo terus meluas ke wilayah baru disertai peningkatan jumlah infeksi dan kematian. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan jumlah kasus terkonfirmasi mencapai 9.066 kasus, termasuk 4.381 kematian sejak wabah diumumkan pada Mei. Wabah tersebut telah menyebar ke 7 provinsi, yakni Haut-Uele, Ituri, Kivu Utara, Kivu Selatan, Bas-Uele, Sopo, dan Sud-Ubangi. WHO menyatakan zona kesehatan Dakwa di Provinsi Bas-Uele menjadi wilayah terbaru yang terdampak virus Ebola strain Bundibugyo. Dengan penambahan wilayah tersebut, jumlah zona kesehatan yang terdampak mencapai 65 zona sejak awal wabah. WHO juga melaporkan bahwa pola penularan masih bervariasi di sejumlah wilayah. Provinsi Ituri masih menjadi pusat utama wabah, sementara penularan dalam jumlah signifikan terus berlangsung di Kivu Utara dan Haut-Uele. Manajer penanganan insiden WHO di Kongo, Catherine Swalwood, mengatakan pihaknya masih mengkhawatirkan tingginya angka kematian di masyarakat. Melansir dari Anadolu, di hari Kamis 15 Oktober 2006, teman Pro 2 angka tersebut mencapai sekitar 60%. Ia menjelaskan dalam beberapa pekan terakhir, sekitar sepertiga dari seluruh kasus baru masih berupa kematian di masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sejumlah pasien belum terdeteksi oleh otoritas kesehatan sebelum meninggal dunia. Wabah tersebut menjadi yang terbesar dan paling mematikan yang pernah tercatat di Kongo. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Kabupaten Mimika, Papua Tengah terpilih menjadi tuan rumah Konferensi Nasional Kota Toleransi atau KKT 2 tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 16 November 2026 mendatang. Penunjukan ini menjadi kesempatan bagi Mimika untuk menunjukkan kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya. Dalam keterangannya, Bupati Mimika Johannes Reto mengatakan Mimika dipilih oleh pihak penyelenggara bersama Kementerian Agama untuk menjadi tuan rumah konferensi tingkat nasional tersebut. Menurutnya, Mimika dinilai sebagai salah satu kabupaten yang mampu menjaga keharmonisan di tengah keberagaman masyarakat. Penilaian tersebut juga didukung oleh penghargaan Harmony Award yang pernah diraih Kabupaten Mimika dari Kementerian Agama. Ia berharap melalui Konferensi Nasional Kota Toleransi 2 tahun 2026, para peserta dari berbagai daerah di Indonesia dapat melihat secara langsung praktik toleransi dan kerukunan yang terbangun di Kabupaten Mimika. Sekian Info Pro 2 di sore hari ini, dilansir dari rri.co.id.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
4: Krik krik krik krik. This that pretty girl mantra, this that flaunt, she just touched down on a

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Oi, masih hidup, Bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi enggak nih?
4: Sabar dikit lah. Santai, Bro.
3: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
4: Alah, bawel banget sih, Bro. Nyantai aja kali.
5: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
4: Lah, kok mati airnya, woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woi, perih.
3: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh, Bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu, teman Pro 2, penyanyi Syahrini ya mengumumkan akan menggelar konser tunggalnya setelah 7 tahun vakum, teman Pro 2. Dan konser bertajuk Aku Kembali Live in Concert dijadwalkan akan berlangsung di tanggal 1 Desember nanti di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dan pengumuman tersebut, teman Pro 2, disampaikan sama Syahrini ya melalui akun Instagram pribadinya, di mana Syahrini mengajak para penggemar bersiap untuk menyambut kembalinya sang penyanyi melalui konser yang mengusung tema Inchas Universe. Maybe I should stop and start confessing. Tapi memang ya teman Pro 2, beberapa tahun belakangan ini kan kayaknya Syahrini agak vakum ya di dunia media sosial, dan baru comeback lagi teman Pro 2 kayaknya di tahun ini. Kemarin juga sempat heboh ya karena sempat melakukan live juga untuk pertama kalinya selama beberapa tahun terakhir, teman Pro 2. Terus juga sekarang ini sudah mulai warawiri, sudah mulai muncul di berbagai podcast Indonesia, teman Pro 2. Nah, Syahrini ini juga, teman Pro 2, mengajak penggemar buat memasuki Inchas Universe yang ia gambarkan itu dengan ungkapan khasnya, teman Pro 2. Dan pengumuman tersebut menyusul kemunculan Syahrini di Festival Musik Pestapora 2026 yang sempat menjadi sorotan ya, teman Pro 2. Dan konser Aku Kembali Live in Concert ini akan menghadirkan 8 kategori tiket dengan harga yang tentunya berbeda-beda. Maybe I should stop and start confessing. Sementara itu, teman Pro 2, penjualan tiket tersedia melalui guehadir.id, dan penjualan ini akan dibuka dalam 2 gelombang. Akses awal khusus kader Partai Inchas Indonesia, teman Pro 2, dibuka di tanggal 15 Oktober hari ini ya, di jam 1 siang atau di jam 3 sore tadi, teman Pro 2. Sedangkan penjualan umum akan dimulai nanti di tanggal 19 Oktober 2026 pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
1: Produeva, teman terbaik kamu. Produeva,
2: teman terbaik kamu.
3: It's the thought of being young, when your heart's just like a drum, beating louder with nowhere to guard it.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out, bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out, bring them out.
2: Yeah.
0: Produe FM.
4: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
0: Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: PQT.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cukup 30 detik.
3: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
2: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
3: budaya, dan lain-lain.
2: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
3: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
2: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
3: 30 detik untuk berbagi.
2: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris di

0: pagi.
1: Kritik tentang asli.
2: Cukup 30 detik.
3: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
2: Aduan publik, lingkungan,
3: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
2: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
3: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
2: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
3: 30 detik untuk berbagi.
2: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI.
5: Masih di Produ Nabila, teman terbaik kamu, teman Produ. Selanjutnya Suci hadirkan Tarhim dan juga Komandang Azan Maghrib untuk wilayah Nabire.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM. Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.

0: biang.co.id, Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu. Pro 2.

Masih di Pro2 Nabila, teman terbaik kamu. Tentunya masih ditemani sama Suci, teman Pro2. Masih temani kalian semua di segmen Sore Ceria ya, di menuju malam ini, teman Pro2. Suci mau siapin selamat beraktivitas saja buat kalian semua, teman Pro2 ya, yang lagi beraktivitas di hari ini, teman Pro2, yang masih di tempat kerja, semangat kerjanya. Yang masih di jalan, mungkin baru mau pulang, hati-hati di jalan, teman Pro2. Santai saja, bawa kendaraannya, yang penting selamat sampai ke tempat tujuan. Suci masih temani kalian semua, teman Pro2, dengan beragam musik dan informasi ya, sampai nanti di segmen Jaga Malam di jam 8 malam.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2FM.
4: Pro2FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Nah, ini kenapa aku mendadak buyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2FM.
4: Pro2FM.
3: Teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih ditemani juga sama Suci. Masih temani kalian semua di segmen Sore Ceria sampai jam 8 nanti. Teman Pro 2, ada kabar terbaru dari YG Entertainment yang membagikan kabar soal persiapan debut dua grup idol terbarunya yang terdiri dari 5 anggota laki-laki dan 4 anggota perempuan, teman Pro 2. Nah, informasi ini disampaikan langsung sama pendiri YG Entertainment Yang Hyun Suk dalam pernyataan yang dirilis di hari Rabu kemarin, 14 Oktober 2026. Jadi di pernyataan tersebut, teman Pro 2, Yang Hyun Suk ini mengatakan kalau kedua grup itu tuh masih menjalani berbagai persiapan sebelum resmi debut nanti. Dan nantinya juga, teman Pro 2, mereka ini akan bergabung dengan Baby Monster dan Treasure untuk menjadi bagian penting dari perjalanan YG Entertainment ke depannya. Sebelumnya, teman Pro 2, Yang Hyun Suk ini sudah mengumumkan rencana untuk mendebutkan grup laki-laki beranggotakan 5 orang dan juga grup idol perempuan dengan 4 anggota. Nah, untuk sementara, grup perempuan tersebut diperkenalkan dengan nama proyek Next Monster. Di bulan April kemarin, teman Pro 2, Yang Hyun Suk ini juga sudah sempat menyebut grup laki-laki baru tersebut nantinya direncanakan akan debut di bulan September tahun ini. Tapi, hingga pengumuman terbaru pada bulan Oktober ini, teman Pro 2, YG Entertainment ini memang belum memberikan kepastian ya mengenai jadwal debut kedua grup tersebut. Dalam pernyataan terbarunya, Yang Hyun Suk ini mengungkapkan kalau kedua grup ini akan merekam sejumlah lagu demo yang sudah disiapkan, dan proses rekaman tersebut memang direncanakan berlangsung hingga akhir 2026 sebagai bagian dari persiapan mereka sebelum debut. Nah, Yang Hyun Suk juga menyebut, teman Pro 2, kalau memang dirinya ini memberikan perhatian khusus ya biar kedua grup itu betul-betul siap saat memulai debut, dan berharap kehadiran mereka ini bisa melengkapi aktivitas Baby Monster dan juga Treasure sekaligus ikut menentukan masa depan dari YG Entertainment. Dan menjelang akhir tahun, Yang Hyun Suk ini berencana kembali membagikan kabar terbaru melalui video pengumuman YG berikutnya. Dan dirinya juga berterima kasih kepada teman Pro 2 kepada para penggemar di seluruh dunia yang masih terus mendukung artis YG Entertainment dan sabar menantikan karya-karya mereka. Jadi belum ada informasi pasti ya, teman Pro 2, apakah kedua grup tersebut nantinya akan debut di tahun 2026 ini atau malah mundur di tahun 2027. Pokoknya kita tunggu saja ya kabar terbaru dari YG Entertainment.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Ya iyalah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot gitu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Ini seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
3: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
2: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
3: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih loh ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
2: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
3: Wah. Ma, pulang ma.

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini. Aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on.
3: Bring them out. Pro 2 FM. Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Aku hemat Gucci on. Aku hemat Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin, ah.
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantes.

Jason, portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Produe FM.
3: Waktunya Info Pro 2 di malam hari ini, teman Pro 2, informasi pertama, Madura United FC akan kembali diuji saat menjamu Bayangkara Presisi Lampung FC pada laga pekan kelima BRI Super League 2026-2027, di mana laga tersebut akan digelar di Stadion Gelora Madura Ratu Pemelingan Pamekasan di hari Jumat 16 Oktober 2026. Kedua tim sudah pernah bertemu 14 kali di kompetisi tertinggi Indonesia sejak musim 2017 hingga 2025-2026. Secara rekor, Bayangkara mendominasi dengan 10 kemenangan, sedangkan Madura United hanya menang sekali. Dari 14 pertemuan tersebut, teman Pro 2, Madura United hanya mencetak 11 gol, sedangkan Bayangkara mencatat 25 gol. Tiga pertandingan lainnya pun berakhir imbang. Pertemuan terakhir pada putaran kedua musim lalu juga tak berbuah manis bagi Madura United, di mana Bayangkara menang 3-1. Rekor tersebut menjadikan Bayangkara sebagai lawan yang sulit bagi Laskar Sapeh Kerap. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Kementerian Pertanian Kementan melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPP-SDMP menggelar gerakan tanam serentak Gertam sebagai langkah percepatan peningkatan produksi pangan nasional sekaligus memperkuat capaian swasembada pangan berkelanjutan. Gerakan ini, teman Pro 2, difokuskan untuk mempercepat pemanfaatan lahan hasil program optimalisasi lahan atau OPLA dan cetak sawah rakyat CSR agar segera berproduksi dan meningkatkan luas tanam di berbagai sentra pangan. Gertam dipusatkan di Desa Padang, Kecamatan Batibati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Rabu 14 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah mempercepat peningkatan indeks pertanaman dan produktivitas lahan sebagai fondasi menjaga ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Dalam keterangannya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam berbagai kesempatan juga menegaskan, percepatan tanam merupakan strategi penting untuk menjaga momentum peningkatan produksi pangan lokal. Sekian Info Pro 2 di malam hari ini, dilansir dari rri.co.id.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produe FM.
5: Jangan galau malam-malam.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar. Dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Olivia Rodrigo menggandeng Chapel Run untuk merilis versi remix lagu Expectation, nah teman Pro 2. Nah, lagu tersebut berserta video musiknya nantinya dijadwalkan akan tayang pada, oh sudah tayang ternyata di hari ini teman Pro 2, Kamis 15 Oktober 2026. Dan dikutip dari laman Billboard, di hari Rabu kemarin Olivia ini mengumumkan kolaborasi tersebut melalui media sosialnya dan juga sudah membagikan sampul remix yang menampilkan dirinya bersama dengan Chapel Run di atas mobil bergaya retro.

Nah, memang teman Pro 2 sebelum pengumuman tersebut ya, Olivia ini memang sudah lebih dulu membagikan cuplikan audio di mana cuplikan tersebut memicu dugaan penggemar kalau suara tersebut tuh milik Chapler One, teman Pro 2. Dan for your information aja, teman Pro 2, lagu Expectation ini merupakan lagu ke-12 dalam album ketiga Olivia, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Dan album tersebut dirilis di bulan Juni kemarin, sementara lagu Expectation sempat menempati posisi ke-20 tangga lagu Billboard, teman Pro 2. Dan di kolaborasi ini juga tuh melanjutkan hubungan pertemanan keduanya yang memang sudah terjalin selama beberapa tahun terakhir, teman Pro 2. Chapler One juga sudah pernah menjadi penampil pembuka dalam tour Sour milik Olivia Rodrigo di tahun 2022, teman Pro 2. Dan keduanya juga ini punya hubungan profesional ya, melalui produser Dan Nigro yang sudah bekerja bersama mereka selama beberapa tahun. Di bulan Agustus 2026 kemarin, Chapler One juga ini turut tampil dalam festival Daisy Chain Fields yang digagas sama Olivia Rodrigo ya di Irvine, California. Jadi festival tersebut, teman Pro 2, menghadirkan musisi perempuan dan mengumpulkan $20 juta Amerika Serikat untuk amal pendukung perempuan dan anak perempuan, teman Pro 2.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives. Come on. Bring them out. Hey.
4: Bring them out. Yeah. Produe FM.
5: Produe FM, teman terbaik kamu.
4: Produe FM. I could have my Gucci on. I go wear my Louis Vuitton. Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.

Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat with me, Edi Tama, nemenin lo satu jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini, gue bakal ngajak lo, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita nih ya, yang baru aja merilis single terbarunya di tahun ini, teman Pro 2. Gue bakal ngajak lo buat ngobrol barengan sama Risa Paramita. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen nanya-nanya, pengen enjoy, nikmatin mungkin makan malam kamu di malam hari ini. Tentunya boleh banget ya, bisa langsung aja tune in di Pro 2 FM favorit kamu, di daerah kamu tentunya, atau bisa langsung join aja berapa di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Gue bakal ngajak lu buat seru-seruan satu jam ke depan bareng sama Risa Paramita, teman Pro 2. Jadi nanti pastiin kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit, temenin lo di malam hari ini, Bang Bro 2. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena gue udah barengan sama Risa.
1: Halo. Hai.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Wow, emang outfit lo emang selalu berwarna seperti ini ya?
1: Ya, selalu kuning dan ceria.
0: Kenapa emang suka ke kuning atau gimana nih?
1: Gak ada sih, emang kuning ceria aja jadi aku suka ya.
0: Alright,
1: emang mentereng.
0: Mentereng warnanya ya. Yes. Anyway, how's your day, Risa? Gimana harinya?
1: So far so good sih.
0: So far so good ya. Benar-benar ya, seperti biasanya Jakarta lah ya.
1: Iya, mengalami kemacetan dan lain-lain.
0: Alright. Tapi apa nih kesibukan akhir-akhir ini lagi sibuk dengan apa nih?
1: Aku akhir-akhir ini sibuk dengan karya-karya aku selanjutnya pastinya.
0: Alright.
1: Masih nulis lagi, masih mau rilis lagi nanti lagu-lagu selanjutnya.
0: Oh wow. Okay. Tapi kalau apa di musik udah dari kapan sih sebenarnya?
1: Aku tuh dari kecil udah suka ya. Cuman intunya bikin-bikin lagunya dari 2021.
0: Okay. Kenapa tuh? Gara-gara COVID?
1: Salah satunya itu. Karena musisi itu makin terpuruk, makin bisa nulis.
0: Bener sih. Bener sih. Makin banyak ceritanya, makin banyak emosinya yang bisa dituangin ya.
1: Iya kan?
0: Bener. Tapi apa sebenarnya yang nge-trigger akhirnya? Coba deh nulis lagu gitu. Karena itu kan bukan sesuatu yang mudah juga kan?
1: Ya karena aku kan reguleran juga nih, Kak. Jadi aku merasa kayaknya gak mungkin deh sampai aku tua nanti aku gak punya karya gitu, gak punya lagu. Yang which is aku sebenarnya pengennya ketika aku die nanti ya, ada yang bisa dibanggakan lah. Kalau aku punya anak kayak, ini ibu gue keren banget.
0: Asik, gitu. Punya legacy ya.
1: Yes.
0: Ini lagu ibu gue nih, lagu nyokap gue nih.
1: Ternyata
0: gitu
1: ibu
0: ya.
1: Gue cantik juga ya.
0: Asik.
1: Dulu. Suaranya bagus lagi gitu kan.
0: Bener sih, itu sebuah kebanggaan tersendiri ya ketika udah punya karya ya.
1: Bener sih.
0: Kira-kira gue berkarya apa ya? Apakah gue harus bikin lagu juga ya? Kayaknya enggak deh ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal musik nih sebenarnya, kalau lu sendiri ngedeskripsiin musik lu itu seperti apa?
1: Aku sih masih, karena aku masih coba segalanya di musik ini. Jadi aku mendeskripsikan apapun perasaan aku tuangkan di lagu itu.
0: Okay.
1: Yang kepikiran aja. Semua asas yang hatiku, pengalamanku gitu-gitu loh.
0: Okay. Jadi semua based apa yang lu rasain ya.
1: Betul.
0: Oh, wow, berarti emang benar-benar kayak apa ya, lu berusaha jujur di setiap lagu-lagu yang lu tulis dan nyanyikan ya.
1: Yes.
0: Wow.
1: Sama kayak lagu yang ini.
0: Nah, itu dia. Benar-benar. Jadi ini adalah single ke
1: Sebenarnya ini single ketiga.
0: Oke.
1: Okay. Cuman yang pertama itu karena pindah agregator, jadi ketakedown gitulah.
0: Oke. Jadi sebenarnya yang udah officially rilis sebenarnya ada tiga,
1: yes,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Cuman sekarang yang mungkin bisa didengerin sekarang ada dua, berarti.
1: Dua.
0: Oke.
1: Di Spotify ya.
0: Oh, nah.
1: Kalau di YouTube masih ada kayaknya.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Apa aja tuh? Berarti single debut lu, single pertama lu apa judulnya tuh?
1: Judulnya Itu Kamu.
0: Itu Kamu.
1: Masih ada.
0: Oh, masih ada
1: di YouTube.
0: Oh, masih bisa didengerin di YouTube ya?
1: Iya. Cuman lagu pertama itu tuh bukan aku tulis sendiri,
0: okay.
1: Jadi aku nyanyi aja.
0: Lagunya orang, cuma lu nyanyiin, bawain gitu ya. Wow, okay. Gimana rasanya ketika lu punya single sendiri pertama kali tuh, gimana rasanya sih?
1: Waktu pertama tuh jujur deg-degan banget.
0: Bener.
1: Karena kan belum kenal lingkungan industri ini kayak
0: bener, gimana ya.
1: Deg-degan, terus masih cimit-cimit, masih umur berapa waktu itu?
0: Umur berapa itu?
1: 21 atau 19 gitu kan.
0: Okay. Wow.
1: Ya takut lah.
0: Benar.
1: Melanglang buana.
0: Tiba-tiba ngerilis sebuah lagu yang suaranya sendiri gitu.
1: Yes,
0: kan.
1: Itu dia.
0: Yang bisa didengerin semua orang.
1: Benar.
0: Gokil. Lo ada rasa takut gitu gak sih ketika mungkin lo nulis lagu, ngerilis lagu, lo ada anxiety tertentu gak?
1: So far enggak sih, Kak.
0: Okay.
1: Lancar-lancar aja.
0: Lancar-lancar aja.
1: Karena menurut aku, apapun yang aku tuangkan, kalau itu selama based on pengalaman aku ya, rasanya fine-fine aja.
0: Oh, fine-fine aja ya. Bener. Berarti di single pertama Itu Kamu, itu lo nyanyiin lagunya orang. Single kedua berarti baru tulisan lo sendiri?
1: Yang kedua itu bareng-bareng.
0: Oh, bareng-bareng, oke.
1: Ada Glenn sama aku.
0: Oke.
1: Itu kita tulis berdua. genrenya belet-belet juga sih.
0: Oh, oke. Okay. Kalau yang pertama belet juga?
1: Mm-mm, judulnya Kalah.
0: Oke, okay. Yang kedua judulnya Kalah. Wow, ini tentang apa nih? Kayaknya terpuruk banget nih kalau dari judulnya ya.
1: Biasalah ya, kaum Gen Z baru dewasa kan.
0: Nah, benar, benar, benar. Oke, okay, berarti secara garis besar cerita tentang apa tuh Kalah?
1: Kalau Kalah itu, aku deskripsiinnya ya. Hidup itu gak semuanya harus kita ambil yang okay. A. Misalnya kita maunya A, bisa jadi kita
0: dapetnya
1: yang B gitu okay. loh. Jadi dengan semua pengalaman itu, kekalahan itu mengajarkan kita.
0: Asik, benar, benar. Kadang apa ya, sesuatu yang gak sesuai ekspektasi kita bahkan lebih baik gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul, ya. Kita gak tahu ya Tuhan benar. Naruh kita di mana.
0: Nah itu dia masalahnya. Oke, berarti itu yang lu ceritain di single kedua lu, Kalah.
1: Betul.
0: Ya. Benar. Dan ini adalah single ketiga yang sebenarnya udah dirilis di pertengahan tahun kemarin ya berarti ya.
1: Yes.
0: Di bulan Juni, judulnya adalah
1: Dah.
0: Dah. Literally DAH sama pentung ya.
1: Iya, sama pentung ya, jangan ketinggalan pentungnya.
0: Sama pentung, benar-benar. Apa maksudnya kenapa dah gitu, cuman dah doang ya akhirnya diambil gitu.
1: Sebenarnya lagu ini tuh kita tulis dulu pertama kali ketemu intronya.
0: Oke.
1: Okay. Intronya itu kan dari lagunya Stacy Ryan,
0: oh, okay.
1: Fall in Love Alone. Sebenarnya idenya dari situlah.
0: Oh, okay.
1: Terus kemudian tulis refnya, ketemu refnya duluan, baru verse-nya. Terus karena kita bingung ya, apa ya judulnya gitu. Ya udah dah aja dah. Tiba-tiba itu muncul.
0: Okay.
1: Padahal gak ada di lirik.
0: Oh iya.
1: Gak ada.
0: Iya kan, makanya tadi gue sempat baca-baca liriknya. Kayaknya gak ada udah-udahnya deh gitu kan. Ada dah atau udah gitu kayaknya.
1: Gak ada sih, sudah.
0: Sudah ada ya, nah. Cuman kayak dah doang tuh kayaknya yes. Gak ada ya. Oke, okay, menarik ya. Jadi nanti kita bakal bahas lagi. Tapi gue mau tahu dong, apa maksudnya sekarang lately lu lagi dengerin siapa? Dengerin apa lagu-lagu?
1: So far aku lagi suka Olivia Den lagi.
0: Oh iya,
1: Olivia Den. Talk to me, yeah. So easy.
0: Talk to me. Seru sih, banget, Olivia Den kan? Seru sih.
1: Iya kan?
0: Kan Januari mau kesini kan? Januari yes. Februari ya? Gue lupa, awal tahun lah pokoknya.
1: Awal tahun
0: kan? Bakal kesini, nonton kan?
1: Kita lihat jadwal dulu ya. Oh sibuk
0: ya. Sibuk. Tapi how about menurut lu gimana lu melihat Nona sekarang?
1: Keren banget sih tapi itu.
0: Keren banget ya.
1: Yes.
0: Gokil, itu salah satu yang menurut gue baru muncul langsung meledak.
1: Iya. Tapi emang mereka juga ya udah keunggulan Indonesia gitu.
0: Nah benar. Dia apa ya, dia kan basically sebenarnya labelnya dari luar kan, cuman emang nilai Indonesia kental banget tuh.
1: Yes,
0: ya kan, dari
1: dan
0: judul-judul
1: suaranya juga bagus.
0: Benar sih.
1: TOPBGT.
0: TOPBGT kalau kata Risa ya. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen nanya, boleh banget sama Bro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105. Alright, abis ini gue bakal ngeplay satu lagu dari Nona yang kalau kata Risa TOPBGT ya. Emang sih, top banget dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza Baramida. Halo. Alright, ini tadi kita udah ngobrolin soal single-single sebelumnya ya. Dan tadi juga udah sempat di-spill dikit tentang Dah.
1: Yes.
0: Ya, ini jadi single terbaru lo juga, single ketiga ya. Dan ngomongin soal single terbaru lo, Dah, secara garis besar nih ceritanya tentang apa berarti?
1: Secara garis besar, ceritanya tentang aku sih sebenarnya awalnya. Okay. Punya mantan.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian aku diselingkuhin berkali-kali.
0: Wow.
1: Terlalu red flag.
0: Oke, okay, and then?
1: Ya akhirnya aku memutuskan untuk ngapain ya sama dia, masih muda juga. Bener. Terus ngapain mau disakitin terus gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi aku menulis ini gitu.
0: Oh, berarti ini fase realize lu ya.
1: Yes.
0: Ternyata dia tidak worth it ya.
1: Enggak.
0: Tapi kenapa lu baru sadar ketika dua kali diselingkuhin coba?
1: Kenapa ya? Namanya kan plenger.
0: Aduh, bener. Kalau kata Gen Z plenger ya. Bener. Oke, wow. Tapi itu sebuah experience yang sangat... Apa ya, sakit banget dong,
1: sakit
0: pasti
1: banget.
0: Dong.
1: Sakit banget, cuman... Mungkin karena masih kecil ya, jadi aku gak sakit-sakit banget sih.
0: Okay.
1: Sebetulnya. Bener-bener. Cuman kayak dua kali, satu kali lagi dapat piring kali ya.
0: Bonus piring. Bener-bener. Tapi pada saat itu apa yang bikin lo realize gitu?
1: Apa ya? Ya aku gak mau aja lah jadi korban terus gitu loh. Ngapain kita buang-buang waktu.
0: Bener.
1: Hidupmu. Kok jadi nyanyi? Itu kan dibilang plenger kan.
0: Iya benar. Oh gitu. Oke, okay. Jadi kayak ya udah merasa muak kali ya.
1: Iya.
0: Udah dua kali juga disakitin.
1: Capek.
0: Bener.
1: Lebih ke malu sih.
0: Kenapa malu coba?
1: Malunya kan nanti ada yang DM ya.
0: Oh,
1: ini
0: iya,
1: pacar
0: bener.
1: Kamu ya.
0: Oh gitu. Berarti dapat laporannya dari DM tuh.
1: Iya kan, menggelikan kan.
0: Iya sih, jujur sih. Agak gimana ya ketika orang tahu, orang lain dulu yang tahu
1: iya. Kita ya kan. Padahal kita mah gak ada kepo-kepo ya.
0: Benar.
1: Tapi tiba-tiba aja ada yang DM kan, malu banget.
0: Betul, kita berusaha percaya. Tapi kok eladalah begitu.
1: Iya. Oh keluar, eladalah.
0: Eladalah gitu ya. Benar-benar. Berarti ini lu tulis ketika lu sudah realize atau ketika proses itu?
1: Ketika udah.
0: Udah-udah.
1: Udah jijik.
0: Udah iuh, apa sih gitu ya. Oke, okay, berarti setelah udah lewat masa itu, sedih-sedihnya udah, baru lu tulis gitu ya. Benar-benar. Tapi
1: makanya
0: kan ini
1: amoknya gitu kan kayak.
0: Ah iya benar. Iya lagi gue lihat tadi benar-benar. Oh, that's why ya. Robotnya seperti itu ya. Benar-benar. Oke. Tapi ini kan berarti dari pengalaman pribadi lu gitu kan. Lu tulis jadiin sebuah lagu, lu enggak ada apa ya? Tadi kan lu bilang kayak jijik, kayak malu gitu. Lu enggak ada rasa-rasa itu lagi, takut atau gimana gitu.
1: Udah enggak sih. Udah di titik wow, ilfeel sekali. Ilfeelnya udah level dewa.
0: Benar. Oke, jadi kayak yaudah lepasin aja deh,
1: yeah.
0: Gitu rilis aja deh.
1: Nggak by the way, mantanku ini udah nikah loh.
0: Oh iya.
1: Wow.
0: Oke. Alright. Oke, tapi gimana cara lu menghadapi saat itu ya, ketika mungkin lu diselingkuhin bahkan sampai dua kali, gimana cara lu menghadapi hal itu tuh gimana? Karena kan itu sakit banget kan pasti kan?
1: Ya untungnya aku kerja sih, jadi lupa aja.
0: Oh.
1: Kayak dengan sendirinya gitu loh.
0: Bener,
1: ternyata gak penting-penting banget, lebih sakit dimarahin atasan.
0: Bener sih, lebih serem juga dimarahin atasan ya,
1: kan?
0: Ya. Iya sih jujur, lebih pressure jujur.
1: Lebih pengaruh lagi ke hidup kita.
0: Oke, jadi cara mungkin cara lu bisa ngelupain adalah mungkin lu sibuk melakukan apa yang mungkin lu sedang kerjaan sekarang. Waktu
1: yes,
0: itu ya mungkin.
1: Waktu
0: ya.
1: Itu.
0: Waktu itu ya lu bekerja gitu. Bener sih. Itu jujur cara gua juga melupakan kesedihan gitu.
1: Ampuh.
0: Jujur. Cuman ya kadang gitu. Saking enggak mau sedihnya kerja terus akhirnya.
1: Ketahuan kan.
0: Bener. Wow, oke. Tapi berarti di lagu ini lu nulis untuk orang lain kayak hati-hati jangan sampai diselingkuhin, atau mungkin ini loh caranya bisa bisa ngeheal lagi dari perasaan ketika lu mungkin diselingkuhin gitu.
1: Aku lebih pengen ngajak cewek-cewek khususnya ya, yang udah disakitin berkali-kali. Kemauan kita juga bisa jadi bedi, bisa jadi centil gitu loh. Ngapain dipikirin?
0: Betul, centil era masa centil masih galau ya kan, gara-gara selingkuhin.
1: Masih nangis malam-malam. Aduh,
0: cari lagi.
1: Ya, bener. Bener loh tapi loh.
0: Iya kan, iya kan, bener-bener. Tapi menurut lo gimana? Mm-hmm. Mungkin ada nih teman Pro 2 yang mungkin sedang merasakan sekarang gitu. Mm-hmm. Gimana caranya bisa ngehil lagi dari mungkin masa lalu atau trauma ketika diselingkuhin gitu. Karena itu kan juga bisa jadi sebuah trauma kan.
1: Ya, yang pasti kalau ketahuan diselingkuhin ya, kamu pegang dulu pacar kamu itu yang sekarang.
0: Okay,
1: tampar pegang. Dia sekarang.
0: Waduh, jangan dong.
1: Tidak, udah tampar. Biar puas.
0: Meluapkan emosi ya.
1: Iya kan.
0: Meluapkan emosi.
1: Masuknya enggak KDRT loh itu. Bener, karena bener, belum rumah tangga.
0: Iya bener sih. Bener kalau statusnya adalah pacar ya. Aduh, agak-agak brutal juga dia.
1: Enggak, yang pastinya dengerin lagu ini semuanya terus lepaskan.
0: Asik. Benar, benar.
1: Ih, Syahrini banget.
0: Syahrini banget ya. Udah mana dia lagi comeback lagi.
1: Iya kan?
0: Dia lagi comeback lagi. Dan dia masih dengan karakternya dia pada saat dia menghilang gitu kan.
1: Tapi dari keren itu. Loh dia.
0: Keren kan? Keren kan? Benar-benar karakternya kuat. Tapi kalau ngomongin soal karakter nih, lu sendiri ketika mungkin ngebuat lagu, membikin, menulis sebuah lagu, lu pingin karakter yang seperti apa sih sebenarnya? Dari Risa tuh pingin dikenal seperti apa?
1: Kebetulan dah ini adalah karakterku banget. Yang lucu-lucu, terus gemes-gemes tapi kayak ih gitu.
0: Yeah.
1: Apa ya definisinya? Tapi centil, tapi ya ada keras-kerasnya juga. Ah, apa tuh kerasnya?
0: Iya, paham. Ada apanya ya? Kayak bedinya mungkin bisa dibilang ya.
1: Yes, kan?
0: Bener-bener kayak mungkin era-era seperti ini ya. Mungkin gambarin lu. Karena dua single sebelumnya itu lagu-lagu ballad kan?
1: Iya, tapi kebetulan lagu yang nanti juga agak ballad juga.
0: Agak ballad juga ya.
1: Jadi aku pengen nyobain segala kolam.
0: Asik, bener-bener.
1: Kolam apa tuh?
0: Menyelami segala kolam yang ada ya. Bener-bener. Tapi kalau sekarang lu lagi into ke musik seperti apa sih sebenarnya?
1: Lebih pengen yang penting enak didengar aja.
0: Oke.
1: Enak
0: bener, di kuping. Enak di kuping. Itu penting sih zaman sekarang ya.
1: Iya.
0: Entah genrenya apa, sekarang kayaknya apa orang-orang itu? Tuh udah enggak terlalu meduliin genre ya, karena sekarang banyak banget genre.
1: Betul. Gila, tapi kan? aku lagi nyobain segalanya. Nanti kalau misalnya lagu ternyata dari tiga ini atau mungkin yang keempat nanti ada yang pecah, nah aku akan ngikutin yang itu.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Nah, berarti itulah jadi identitiku.
0: Asik.
1: follow market dulu aja.
0: Follow market dulu aja, benar. Iya, benar. Oke deh, gue penasaran sama single terbarunya, single ketiga dari Risa nih ya, judulnya adalah Dah, gitu. Jadi kita bakal dengerin dulu, dan abis ini mungkin gue bakal sapa-sapa kamu yang udah merapat bareng sama kita di MLC Music Live Chat ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza. Alright, tadi kita udah dengerin singlenya dah, dan ternyata ini ada part rapnya ya.
1: Iya.
0: Part rapnya, rapnya ini diisi sama siapa berarti nih?
1: Sama Pako Aditya.
0: Alright.
1: Itu namanya.
0: Pako Aditya ya, dia juga yang nulis berarti.
1: Yang nulis rapnya, betul, sekaligus.
0: Alright, berarti dari mana lagunya keseluruhan lu, cuman part rapnya dikasih ke
1: Pako
0: ya. Kenapa lu akhirnya mikirin kayaknya enak deh kalau ditambahin rap, dan gue menurut gue juga oke lagi
1: ya kan.

0: kan. Dan lu bilang kayak ini lagu diperuntukkan specially untuk cewek.
1: Mm-mm.
0: Nah, kenapa akhirnya ada si Paco ini? Si Paco. Shout out Paco ya.
1: Sebenarnya yang pertama aku kan sebelum jadi lagunya, yang aku pikirin dulu tuh artworknya malah.
0: Okay.
1: Nah, aku kepikiran pengen ada cowok di situ yang mukanya soft boy tapi agak kalau kata Sherry ini brengsek.
0: Aduh.
1: Pakai Z ya.
0: Pakai Z benar. Oh gitu. Iya. Iya.
1: Soft boy penipu gitu loh.
0: Oh, soft boy covernya ya.
1: Iya, covernya. Padahal aslinya wow.
0: Wow. Pemain. Parah Pak kok, lu dikatain Pak kok.
1: Maaf Pak kok, tapi emang iya kan.
0: Ditebelin. Oh, karena itu ya. Jadi lu pengen ada POV apa ya? Berarti bisa dibilang yang melakukan lah ya, dalam tanda kutip
1: yes,
0: ya.
1: Yes, aku pengen kelihatan aja ada cowoknya. Oh, begini bentuk cowoknya. Dan ceweknya kan mukanya jijik, cowoknya kayak melas-melas gitu kan.
0: Betul. Ya. Kebayang sih imajinasinya ya sih kan? Memelas. Ayo dong balik lagi dong.
1: Iya, dengan segala tipu daya.
0: Aduh. Dan kemakan sekali ya.
1: Kemakan.
0: Nah, menurut lo ya, menurut lo cowok-cowok yang apa ya, tipikalnya seperti itu ya, mungkin kayak penipu, ya mungkin looksnya kayak kalem, soft boy, tapi ternyata dalam tanda kutip tukang selingkuh gitu ya. Itu gimana cara mewaspadai hal itu tuh? Gimana sih ciri-cirinya biar gak kemakan gitu kan?
1: Jujur kalau udah dijanjiin manis-manis di depan itu enggak sih. Kita realistis aja ya.
0: Bener.
1: Wahai perempuan ya. Jangan dia bilang mau nikahin tahun depan, tahu-taunya ngapa-ngapain juga belum ada.
0: Zar. Bener. Jadi cewek juga logikanya harus jalan ya.
1: Mm-mm,
0: bener
1: betul,
0: kan? Maksudnya ketika dijanjiin sesuatu harus ngeliat dulu nih.
1: Iya.
0: Ini janjiin ini ada pondasinya gak nih?
1: Tapi jangan salah ya, cewek juga harus tetap bekerja keras.
0: Betul.
1: Supaya gak kemakan janji manis itu. Kan kamu tahu juga usahanya capek.
0: Benar.
1: Jadi jangan mau sama yang bualan doang.
0: Aduh.
1: Gitu.
0: Masa kemakan sama yang modalnya bualan doang? Jangan sampai ya.
1: Jangan ya.
0: Udah. Oke, tapi kalau di partnya si Paco, apa yang lu kasih ke dia tuh, apa aja briefnya tuh berarti?
1: Pokoknya liriknya aku minta dia tuh merasa jadi laki-laki yang dibuang.
0: Oke. Okay.
1: Terus ayo dong, gua enggak seburuk itu.
0: Ah.
1: Jadi kayak membujuk lagi dengan cara nge-rap. Ngebujuk dengan nge-rap
0: tuh. Iya, dengan bualan itu ya berarti ya. Udah. Oh, berarti kayak lu pengin kayak cowoknya tuh berasa dibuang. Oh, playing victim dia ya.
1: Iya. Iya kan? Banyak loh.
0: Iya kan? Iya benar.
1: Kok emosi?
0: Kok emosi masih ada?
1: Iya.
0: Benar. Oh, gitu. Berarti kayak seolah-olah dia malah jadi korbannya ya. Itu tuh.
1: Udah gak ngasih apa-apa, dibilang korban, nah, kita lagi yang dituduh.
0: Nah, itu dia, itu ciri-cirinya ya.
1: Iya.
0: Itu ciri-cirinya harus diwaspadai itu. Alright, sekarang gue mau sapa dulu teman produknya yang udah gabung sama kita di malam hari ini di MLC ya. Ini ada dari Asta, katanya keren, sekeren Tiara Andini. Wow. Bener-bener, karena tadi juga ya kalau didengerin musiknya, lu bilang tadi ada apa, city pop ya.
1: Mm-mm.
0: City pop, tapi city ditambahin pop. Ada unsur rapnya, ada R&B-nya.
1: Iya.
0: Iya kan? Bener-bener, ini sesuatu yang baru juga sih menurut gue sih.
1: Tapi
0: bener-bener maksudnya vibes-nya tuh ceria gitu.
1: Ceria.
0: Kan? Ceria.
1: Lihat aja kuning-kuning.
0: Oh, bener. Alright, okay. Selanjutnya ini ada Ilham ya, udah merapat di YouTube RRI Jakarta. Katanya kalau ada kesempatan bisa collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: By the way, aku akan collab lagi loh kalau tahu penyanyinya.
0: Huh?
1: Ada Glenn Clifton namanya.
0: Oh, alright. Itu di next project lo.
1: Next project.
0: Oke, okay, wow.
1: Tunggu apa yang akan terjadi.
0: Lihat nanti ya, ditungguin aja pokoknya ya. Benar-benar. Tapi kalau dream lu, impian lu, lu pengin collab sama musisi Indo atau luar boleh deh. Siapa yang lu
1: yang aku pengen banget gitu ya. Sebenarnya aku pengen sama vokalis cowok sih.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Vokalis maksudnya band berarti? Vokalis band?
1: Enggak.
0: Oh, enggak, penyanyi aja.
1: Penyanyi. Soloist, bukan okay. Vokalis. Kayaknya aku memilih Ardian Khalif kali ya.
0: Wow,
1: seru kali ya.
0: Seru sih. Biar dua.
1: Apa aku mau diajak 2001 kali? Sampai 2001 kali itu kan bener kan?
0: Bener.

0: Benar 2001 kali. Oh iya iya iya, seru sih.
1: Seru kan?
0: Sih, benar-benar warna suara lu. Ya lu juga di sini nyanyinya apa ya, ceria, vibes-nya happy gitu dengan kalau gua bayangin 2001 kali sih masuk sih.
1: Terus aku mikirnya gini, aku kan tonnya alto ya,
0: bener,
1: suaraku. Kalau Ardian tuh tonnya malah kayak sopran gitu loh suaranya, tenor.
0: Bener.
1: Jadi aku pengen mencoba apakah bisa Ardian Kalnit.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan di mobil kan dia kan. Halo Ardian.
1: Halo.
0: Halo, ada Risa di sini ya. Oke, berarti Ardian Halif ya. Benar-benar cocok sih, menurut gue cocok sih. Benar-benar. Oke, kita lanjut. Ada Lara yang sudah berapa di WhatsApp ya. Selamat malam. Mau bertanya, nih katanya di tengah industri musik yang sering menuntut musisi untuk ngikutin tren. Gitu kan. Tapi gimana caranya Karisa untuk menjaga kejujuran dalam berkarya tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkembang nih? Gimana nih?
1: Kalau aku ya itu tadi nulis lirik itu berdasarkan cerita pengalaman-pengalaman aku aja.
0: Okay.
1: Yang aku pikirkan dan aku rasakan. Jadi kita pun nyanyiinnya jujur gitu loh.
0: Benar-benar. Jadi kejujuran itu penting ya?
1: Iya. Genrenya apa aja terserah. Kan aku bilang mencoba segala kolam, tapi dalam penulisan liriknya itu kalau bisa biar nyampe ke orang gitu.
0: Oh, oke. Berarti caranya adalah dengan jujur dengan apapun yang dibuat ya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Sampai monyong gitu ya.
0: Benar. Alright, mari kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu teman Pro 2 pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Alright, kita masih barengan sama Risa di MLC Music Live Shoot. Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya gitu kan, dan juga latar belakang lo. Dan tadi juga sempat di off air kita sempat ngobrol, ada yang menarik nih sebenarnya sih. Tadi ya, ternyata iya juga gitu, gue baru kepikiran juga. Ternyata sebenarnya kan lagunya sedih gitu kan, lagunya sedih tapi lo kemas dengan suasana yang bisa dibilang happy, ceria gitu. Kenapa lo akhirnya bikin, ngebungkus lagu ini menjadi sesuatu yang seperti ini gitu?
1: Kenapa ya? Karena aku pengen coba juga, karena aku belum pernah punya lagu cepet kan. Yang sebelumnya belat-belat terus. Aku pengen coba lagu yang cepet, centil gitu. Terus aku pengen, sebenarnya di hatiku tuh pengen kayak, bisa gak sih cewek-cewek kayak era-era Mulan Jamila yang lagu-lagunya tuh Pingkan Mambo,
0: bener,
1: gitu-gitu
0: Pingkan
1: loh.
0: Iya, iya, bener, bener.
1: Nah, sebenarnya itu kan udah dibawa sama Marion Jola ya. Marion Jola kan centil juga kan ininya, karakternya. Tapi belum ada yang meneruskan gitu loh. Jadi dia seorang diri.
0: Asik.
1: Aku mau coba mengikuti, bisa gak ya kira-kira dengan konsep yang centil juga.
0: Oh, gitu. Oke. Akhirnya lu mencoba di kolam ini ya.
1: Iya. Di kolam ini.
0: Bener. Tapi kalau dibandingin, karena dua single lu kan udah ballad gitu kan, udah sedih gitu. Tapi gimana ketika lo nyanyiin lagu yang upbeat gitu di lagu ini?
1: Jujur challenge. Karena mungkin aku emang nyanyi lagu-lagu begitu lagi ya, lagu-lagu yang slow.
0: Bener.
1: Yang ya ada beltingnya dikit-dikit,
0: bener,
1: gitu.
0: Bener,
1: jadinya moodnya ini sebenarnya cara nyanyiku tuh tetap sedih loh.
0: Cuman
1: musiknya yang bikin fun gitu loh.
0: Iya, gitu. Paham, kebayang-bayang. Karena ceritanya juga sebenarnya sedih kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang selama lu mulai dari workshop di lagu ini, bikin, nge-produce segala macam, ada kesulitan yang paling sulit gak?
1: Kesulitannya sih paling vokal kali ya. Karena kan aku sambil tetap nyanyi, terus pas take vokal tuh ada aja kalau take vokal tuh. Lagu yang keempat ini juga suaraku lagi abis gitu loh. Jadi karena ada aja itu, aku bekerja keras banget dokter rekaman. Titik darah penghabisan ya.
0: Gokil, karena ya selain lu mungkin reguler ya nyanyi juga kan hampir tiap hari gitu, lu juga harus sparein stamina waktu buat nyanyi rekaman. Yang itu juga beda kan sebenarnya kan.
1: Tapi di lagu ini masih ada kok suaraku yang pitchy gitu ya, yang enggak ngetun. Cuman aku membiarkan itu karena itulah seninya.
0: Asik. Bener. Biar ada kayak apa ya, naturalnya, raw-nya gitu.
1: Karena kan
0: ya,
1: kita bukan AI. Kalau katanya AI.
0: Bener. Iya sih. Gue cenderung suka sama lagu-lagu yang terkesan raw gitu loh. Paham gak sih? Mungkin dari segi nyanyinya segala macem. Karena gue lebih jujur lebih suka nonton live, live session gitu. Gue lebih suka sih.
1: Iya kan?
0: Iya kan?
1: Lebih nyampe gitu.
0: Bener dengan kerawan itu ya. Bener. Alright.
1: Kayak lagunya ini ya, Maybe I'm Wrong.
0: Iya.
1: Bener. Juga suka lagi.
0: Iya itu enak banget tuh. Alright. Berarti next projectnya tadi udah di spill ya.
1: Iya.
0: Akan collab sama si Glenn Clipto. Dan itu lagunya akan ballad lagi.
1: Senja-senja tapi ini pasarannya tuh untuk orang-orang yang mau menikah.
0: Oh wow. Oke, berarti sebenarnya lagu romantis.
1: Romantis tapi sedih. Ini
0: nah kebalikannya. Coba bayangin gimana dah tuh.
1: Dulu ya.
0: Romantis tapi sedih. Lagu-lagu ala-ala senja-senja gitu ya.
1: Kayak siapa ya? Raim.
0: Oh,
1: nah, itu
0: Raim
1: kan romantis tapi moodnya sedih kan.
0: Oh, gue kebayang. Paham gue agak. Oke. Itu kapan akan dirilis? Sudah ada timeline kah? Boleh dikasih tahu kah?
1: Yang jelas sebelum tahun ini, sebelum akhir tahun ini.
0: Oke, sebelum jadi, 2026 ya, selesai akan ada single terbaru.
1: Jadi, jangan lupa ditungguin ya.
0: Nah, itu dia. Alright, berarti kalau mau dengerin lagu-lagu lo, terutama yang dah, bisa di mana aja nih?
1: Udah bisa di semua digital platform pastinya, di Spotify, Apple Music, YouTube juga udah ada lirik videonya by the way. Itu sudah ada liriknya, boleh di cover juga.
0: Nah, itu dia.
1: Apa aku keluarin ya minus one-nya ya?
0: Biar langsung bisa nyanyiin ya.
1: Iya.
0: Bener. Boleh lah, boleh nanti di cover ya. Bener. Kalau MV akan ada kah atau Gimana?
1: So far aku belum MV dulu.
0: Belum MV ya.
1: Kecuali nanti udah ada yang meledak dar baru
0: bikin MV. Ya.
1: Benar. Biar agak niat gitu loh MV-nya. Jangan yang
0: jangan gitu sekedar ada ya.
1: Iya.
0: Bener sih. Okay. MV yang bagus kalian gitu ya.
1: Lebih baik produksiannya kan.
0: Betul, ya, betul. Alright. Pokoknya jangan lupa didengerin semua lagunya Risa ya di semua DSP. Lirik video tadi ya.
1: Yes.
0: Lirik video bisa ditonton juga di YouTube. Apa nama YouTube-nya?
1: Risa Paramita.
0: Risa Paramita.
1: Semuanya sama kok.
0: Alright, bisa dicek di situ ya. Kalau pengen ngepoin Risa, bisa di mana nih? Pengen update tentang singlenya? Nanti kan di akhir tahun akan rilis kan?
1: Yes, kebetulan aku update-nya banget di Instagram. Ada @_RisaParamita.
0: Nah, bisa di follow ya. Biar kamu gak ketinggalan update-update atau single terbarunya nih. Ada lagu Senja next-nya ya.
1: Senja romantis.
0: Senja romantis, bener-bener. Alright, thank you so much Risa.
1: Thank you.
0: Sukses selalu.
1: Yes,
0: nanti tunggu single-single selanjutnya. Amin. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Amin.
0: Alright.
1: God bless you.
0: Alright. Oke, terima kasih juga Tama Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit. Sampai jumpa di MLC berikutnya. Bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda, semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor satu.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: Live for Yay Info.
1: Oh, agapat! Yeah. Oh, yes!
0: Semangat banget sih main drumnya.
2: Hey. Asiknya tuh main drumnya gue.
0: Hebat. Lancar banget. Rovelnya
2: iya.
0: Ngeri
2: ya,
0: iya.
2: Keren kan?
0: Keren.
2: Woi banget.
0: Singkopnya mancap.
2: Siapa dulu?
0: Siapa?
2: Pemain drum.
0: Apa? Tahu nggak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia.
2: Masa?
0: Begini ceritanya.
2: Oh.
0: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935, para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
2: Oh begitu.
0: Iya. Ayo, main drum lagi.
2: Ya, begini ya.
1: 1, 2, 3.
0: Ini kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
2: Baru saya mau bilang push up.
0: FYI, for Yay Info.

dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: All right, what if it's...

0: Karaoke, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Empatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

0: Live Yay Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul? Kelelep ya?
1: Oh, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofonnya tuh penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan phon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5.000 ya. FYI, for yay!

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini yang disiarkan melalui FM 90.1 MHz. Saya yang bertugas Suci Ramadhani mengucapkan selamat malam sampai jumpa di besok hari. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Aduan Nabire yang mengudara pada frekuensi FM 90,1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini, untuk edisi siar Jumat 16 Oktober 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, saya Ronaldo Simbiak dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pagi hari ini dan juga yang berada di pemancar radio mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ani, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, Ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun jadi suka gangguin bapak WFH deh.
2: Jangan bermain depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Aduh. Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami, kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.
6: Selamat pagi, teman.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Muhammad, hati saya.
4: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
3: Tepo, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Bionera putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
4: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
3: Hah? Apa, Pale?
4: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
3: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada galukan Bionda?
4: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
3: Ini memang gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana lebih undang, mana helm.
5: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor 1.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu gesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?
1: Pro2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald nih, menemani kamu semua di pagi hari ini. Tentunya masih stay di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, Ronald mau update informasi dulu nih untuk kamu semua di pagi hari ini nih, teman-teman Pro 2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Kristomei Sianturi merespon desakan agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional. Pemerintah masih mengkaji penetapan status bencana terhadap karhutla, di mana menurutnya paling penting adalah kecepatan dalam merespon bencana, baik status nasional maupun daerah. Pemerintah ingin respon dalam penanganan bencana lambat kendati statusnya lebih tinggi. Kristomei mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk mengendalikan karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Ia menargetkan penanganan karhutla selesai secepatnya dan paling penting tidak ada korban jiwa. Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Tandio Budi Revita menyampaikan komitmen untuk pemadaman karhutla. Ia menegaskan prajurit TNI Angkatan Darat telah dikerahkan untuk membantu menangani karhutla.

Dua dan satu informasi update lagi nih yang Ronald mau share untuk kalian semua ya. Berarti ada dua informasi update nih di pagi hari ini nih teman-teman Pro 2. Karena tadi juga Ronald baru sempat lihat dari beranda Instagram satu postingan video yang menunjukkan seorang user Instagram ini, dia mengantri BBM selama ya hampir 4 jam di SPBU di Bali teman-teman Pro 2. Oke, dan langsung aja kita bahas. PT Pertamina Patraniaga menyalurkan pasokan tambahan sebanyak 57,9 juta liter bahan bakar minyak atau BBM di Bali. Pasokan energi tersebut masuk bertahap guna memulihkan layanan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU setempat. Sekitar 19 juta liter minyak telah tiba di Fuel Terminal Sanggaran dan Integrated Terminal Manggis, dan perusahaan tersebut merilis keterangan resmi perkembangan distribusi di Denpasar pada Kamis 15 Oktober 2026. Vice President Corporation Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora menyampaikan langkah pemulihan pasokan, di mana kedatangan kapal pengangkut minyak pengangkut minyak tambahan dijadwalkan berlangsung secara bertahap pada 14 hingga 17 Oktober 2026. Pertamina Patraniaga menyiapkan 108 armada mobil tanki bersama 465 awak guna mempercepat pengiriman. Sebanyak 66 stasiun pengisian di kawasan Denpasar serta Badung ini beroperasi 24 jam demi mengurai antrean. Penjualan bahan bakar secara literan di Kota Denpasar juga mencapai volume sekitar 5.000 liter per hari, dan masyarakat diminta tidak menimbun pasokan subsidi ataupun menjual kembali secara ilegal karena merugikan konsumen berhak. Area Manager Communication, Relation and Corporate Social Responsibility Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi memberikan penjelasan, kapal motor tanker atau MT Klasogun telah merapat membawa pasokan minyak jenis biosolar serta Pertalite ke Sanggaran. Pertamina Patraniaga menjalin koordinasi intensif bersama pemerintah Provinsi Bali mengenai situasi penyaluran energi terkini, di mana teman-teman Pro 2 pertemuan tersebut turut membahas agenda kunjungan kerja Gubernur Bali menuju sejumlah fasilitas stasiun pengisian komoditas, dan konsumen diharapkan membeli bahan bakar secara bijak sesuai kebutuhan serta selalu menyaring informasi dari sumber resmi. Masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center di 135 guna memperoleh informasi terkini ataupun menyampaikan laporan layanan.

0: So itu dia teman-teman Pro 2, satu lagi dua ya. Informasi update yang udah Ronald update untuk kamu semua nih teman-teman Pro 2 tentang BNPB yang menanggapi desakan agar bencana karhutla ini ditetapkan sebagai bencana nasional. Menurut Ronald sih emang udah pasti harus sih, karena udah ratusan ribu hektar yang kena ya. Kemarin tuh kalau tidak salah terakhir Ronald bikin video yang Ronald update di TikTok beberapa hari yang lalu lah, itu kan sudah mencapai 200 ribu ya, 200 ribu hektar tuh teman-teman Pro 2. Itu sudah parah banget itu. Bahkan kan memang asapnya kan sudah sampai ke negara-negara tetangga ya kan, gengsnya. Dan makanya sih menurut Ronald ya, ini menurut Ronald nih, in my opinion nih, memang setuju sih kalau memang karhutla ini ditetapkan sebagai bencana nasional, karena dia sudah sampai ya sudah apa ya, sudah istilahnya sudah sampai ke negara tetangga, itu sudah merupakan hal yang sebenarnya harus kita perhatikan memang gitu. Karena tidak hanya kita sendiri yang kena, tapi bahkan negara lain pun terkena imbasnya gitu dari apa yang terjadi di negara kita gitu teman-teman Pro 2. And terkait dengan BBM, puji Tuhan ya kita di Nabire ini masih ya masih terpantau aman lah kalau untuk BBM nih teman-teman Pro 2. Jadi sekali lagi kita punya apa namanya, kita punya tingkat konsumsi konsumtif untuk BBM sekiranya senormal-normalnya aja, seperlu-perlunya aja gitu ya kan gengs ya, agar orang-orang lain juga tuh mereka bisa kedapatan ya. Jadi hindari konsumtif berlebihan gitu teman-teman Pro 2, atau mungkin hindari panik-panik yang enggak kekontrol gitu. Kalau misalnya kan orang baca-baca informasi dari media sosial kan pasti langsung kayak wih, langsung panik gitu, hah? BBM di Bali ini lagi langka gitu ya. Padahal di kitanya aman-aman aja gitu. Tapi karena mereka panik, mereka konsumtif lah tiba-tiba gitu. Langsung beli bensin banyak-banyak gitu. Ya, kita enggak perlu ya teman-teman Pro 2. Jadi sekali lagi baca dulu informasinya dengan baik-baik ya, dan juga pastikan informasi yang kalian baca itu berasal dari sumber yang terpercaya teman-teman Pro 2, seperti berita di rri.co.id yang sudah pastinya terpercaya pastinya ya. Dan kita nanti bakal lanjut lagi nih teman-teman Pro 2 dengan satu ini kayaknya jatuhnya tips nih teman-teman Pro 2, tips mengatasi lelah mental setelah seharian bekerja. Kita tahu ya. Ya itu paling cocok sih kita bahas nanti di hari Senin sih, tapi kayaknya bahas di hari Jumat juga boleh-boleh aja nih. Tapi kita akan bahas setelah beberapa lagu yang bakal Ronald siapkan mengisi ruang dengar kita dulu di pagi hari ini. So tetap stay tune, Ronald masih menemani kita semua, tetap mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Eh bentar. Au. Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai. Kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh ayo. Ih, serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Loh, itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas pun sesak nih.
0: Iya, elah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Tunggu, tunggu.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.
6: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Oh, no.
2: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Eh, jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
6: Produ FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: Produ FM. Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.

0: son.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Hah?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
4: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaru, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng, mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai

0: apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

One more time. Let me see if I can start on beat. One more time.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: www.vian.co.id. Vian Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Vian Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

kadang membuat

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM,
3: teman terbaik kamu. Produ FM,
2: teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kudu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Murder on the beat, so it's not nice. Booty so big, word, Lord.